0: KPK mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godi, ikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Pemberantasan korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih itu tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport KPK, monggo, dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan kedepannya, saya mendukung apa yang dilakukan oleh KPK kedepannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta wakil IMIP Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya, Dini Kartikasari.
5: Panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan, semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi PAN juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan

0: Banyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan kepala seksi bimbingan masyarakat Islam kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
1: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Kobulia betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arok itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan. Masuk fasilitas ya. Rofa di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga lho. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah gitu.
0: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan ditangani oleh tim kesehatan kloter.
2: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas, atau pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja, kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini bantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
0: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SC5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih di menyimak Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Untuk informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan hubungan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berserta alat bukti yang cukup

0: yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik akan saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
1: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan apakah meskipun tidak persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan, dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
2: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
1: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
3: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
1: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Fred Stutter terus mengudara untuk Indonesia.
4: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
5: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar, tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar kualitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: In the area of political cooperation, we achieve a significant
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih untuk kerjasama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar Nadia menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ini, kedua menteri luar negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomasi di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
4: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Saat lagi kita nantikan untuk mengikuti kabar Aceh. Tetaplah bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di 97,7 FM. Dan pagi hari ini saya Dimas masih bersama Anda untuk edisi kita pada hari ini Kamis 4 Juni 2026 untuk persembahan kita di sepanjang Banda Aceh pagi. Dan selamat memulai aktivitas Anda untuk sepanjang hari ini, mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan segala aktivitas Anda dengan baik. Pendengar, sekali lagi kita seperti biasa ketemu di program acara Kabar Aceh. Tentu nanti teman-teman Karwil akan bergabung untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru di seputaran Provinsi Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: Ya baik, selamat pagi abang-abang dan kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kabar Aceh seperti biasa. Sebelum kita sapa untuk pendengar dan juga abang-abang yang kakak sudah bergabung, kita sudah terhubung ya Bang Dimas ya, bersama dengan BMKG untuk pagi ini. Ya, bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda ada Bang Niza Andria. Selamat pagi, assalamualaikum Bang.
1: Baik, silakan Bung Fazri dari Takengon.
0: Ya, baik. Suara saya dapat didengar?
1: Saya belum dapat dengar suara Bung Fazri ini, bagaimana?
0: Bang Karno gimana? Suara saya bisa?
1: Bung Fazri, baik.
2: Alhamdulillah ini bisa dengar.
1: Kita sapa-sapa dulu teman yang lain. Teman-teman dari Bung Karno dari Melabuh, bagaimana bisa didengar suara?
2: Iya, saya dengar dengan baik ini suara Bang Fazri.
1: Halo.
2: Ya, sepertinya memang Banda Aceh nggak bisa dengar. Nih.
0: Banda Aceh mungkin ya Bang ya, bukan kita berarti ya.
1: Tolong ya. Dijawab dong.
2: Kayak
1: Sabang
2: memang
1: Banda Aceh ya, nggak bisa.
0: Ya Banda Aceh yang nggak bisa Bang.
3: Iya. Dijawab. Kebetulan kita juga
1: suara
3: bisa dengar
1: dari teman-teman semuanya.
3: Bang Dimas kita bisa dengar kok suara Bang Fazri.
1: Halo, Kalisa bisa dengar suara saya?
4: Iya, kita ya, bisa dengar. Seperti Banda Aceh ini. Ya.
3: Dilanjut aja mungkin Bang Fazri.
0: Ya untuk BMKG-nya nggak bisa terhubung sepertinya ya. Kalau okay. Kita nggak dengar, nggak terhubung Banda Aceh.
2: Ya juga.
3: Ada sedikit miss ya.
2: Mungkin bisa dipantau melalui channel YouTube.
1: Oke, okay, saya belum bisa mendengar suara teman-teman. Meski sudah bergabung ini.
0: Ya, kita yang nggak bisa dengar suara Bang Dimas ya, ya abang-abang ya, kakak-kakak ya.
1: Bagaimana bisa dengar suara saya?
3: Suara Bang Dimas dulu. Kalau kami di Sabang bisa didengar Bang.
1: Atau teman-teman bisa ngobrol, saya nggak diajak.
2: Ya udah kita-kita aja lah.
0: Kita-kita aja.
1: Kita masih menunggu teman-teman untuk kita bisa komunikasi ya. Sepertinya teman-teman bisa saling komunikasi, justru saya yang
0: ya benar
1: tidak dapat mendengar suara teman-teman semuanya.
0: Ya mungkin kita tunggu sebentar ya.
1: Tentu pendengar Anda bisa mendengarkan kabar Aceh atau juga bisa menonton saya langsung di live YouTube RRI Banda Aceh dan juga bisa dengar streaming Pro 1 ya. Dan baik, kita masih menunggu bagaimana teman-teman semuanya, apa bisa mendengar suara saya dan suara teman-teman juga, saya nggak dapat mendengar ke sini.
4: Ya, saya rasa kita bisa mendengar semua Banda Aceh, tapi Banda Aceh nggak mampu mendengar kita semua ya, gitu ya.
1: Baik, mungkin untuk itu pendengar kita coba update dulu informasi perkiraan cuaca ya. Saat ini saya sudah terhubung bersama perkirawan ada Bung Niza yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini. Selamat pagi, Bung Niza.
5: Selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini?
5: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya. Baik, mungkin boleh disampaikan Bang bagaimana perkiraan cuaca untuk edisi hari ini?
5: Perkiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada pagi hari ini, terutama wilayah Aceh Besar dan Banda Aceh, di sini terpantau cukup cerah berawan. Untuk pagi hari untuk wilayah Aceh hanya beberapa wilayah saja yang memang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang, yaitu di wilayah Aceh Selatan, Singkil dan juga Sebulu Salam. Selebihnya di sini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau kami perkirakan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri cukup bervariasi, namun dominan bergerak dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 66 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah 3 titik, sedang 60 titik, dan tinggi 3 titik. Yang tinggi ini terpantau di wilayah Nagan Raya dan Aceh Selatan. Kemudian untuk ketinggian gelombang perakiran tinggi gelombang, khususnya penyeberangan Banda Aceh Sabang. Ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simulu, terpantau ketinggian gelombang diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1,25 meter. Dan terakhir untuk perairan barat Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian.
1: Baik, untuk beberapa hari ke depan bagaimana perkiraan cuaca? Apakah ada potensi cuaca ekstrim nantinya, Bang Riza?
5: Ya, untuk potensi hujan ke depan, 2 hari ke depan terpantau curah hujan sedang. Sedangkan untuk hari ketiga hingga seterusnya terpantau hujan ringan.
1: Baik, oke, adakah imbauan mungkin untuk pendengar untuk pagi hari ini terkait cuaca untuk Provinsi Aceh, Bang Riza?
5: Ya, masyarakat dihimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui aplikasi ataupun website BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau atau embung, dan juga dari lereng yang rawan longsor, terutama di wilayah-wilayah yang cukup rawan seperti wilayah pegunungan, kemudian wilayah tengah dan selatan. Dan juga kepada masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi dan juga penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih banyak atas informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, Bang Riza. Ya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, kita sudah simak informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Iya, kita... Saya masih belum mendengar suara dari teman-teman dan untuk informasi dari teman-teman semuanya bisa berkomunikasi dengan baik. Justru hanya saja saya yang tidak dapat mendengar suara saya, suara teman-teman, dan juga teman-teman nggak bisa mendengar suara saya ini.
0: Ya, kami bisa dengar suara Bang Dimas nih.
1: Oke, sudah bisa ya.
0: Oke, sudah ya, Bang ya.
1: Dari tadi nggak bisa dengar ya?
0: Oh, dari tadi bisa dengar, Bang. Abang yang nggak bisa dengar kami.
1: Oh, begitu. Jadi update cuaca bisa didengar tadi ya?
0: Bisa, Bang.
1: Justru teman-teman nih sudah menyampaikan informasi semuanya, begitu?
0: Belum. Kami tunggu Abang tadi nyampein info cuaca dulu.
1: Oke, baik, Bang Fazri, silakan. Maaf ya, saya nggak tahu nih kenapa.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas yang sudah menyampaikan informasi langsung tadi dari BMKG Sultan Iskandar Muda. Baik, selamat pagi untuk teman-teman. Ada Bang Muhsin, Kak Dewi, dan juga Kak Lisa, Bang Karno di Melabo. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, kita awali untuk kabar Aceh kita. Dimulai dari pesisir utara dulu nih. Ada Kak Dewi. Selamat pagi, assalamualaikum Kak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar ya?
0: Bisa Kak, sehat ya Kak ya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, ya. Gimana cuaca kita di Lhokseumawe, Kak?
6: Alhamdulillah hari ini mendung kayaknya, berawan ya.
0: Oke, baik. Silakan. Ya. Ada informasi apa, Kak, pagi ini, Kak?
6: Informasi pagi ini menarik sekali karena nanti juga akan kita bahas dalam Lhokseumawe pagi terkait dengan pemerintah pusat dan daerah. Ini terkait dengan bersikap transparan dan bersatu suara dalam memperjuangkan pengelolaan minyak dan gas bumi. Seperti kita ketahui bahwasanya di Aceh sudah ditemukan ya di Andaman ya migas, dan ini diminta agar berkeadilan bagi rakyat Aceh karena ini memang dinilai krusial guna mencegah terulangnya sejarah kelam pada masa lalu serta potensi konflik sosial baru. Jadi tuntutan ini mengemukakan seiring minimnya informasi utuh yang diterima oleh publik sendiri, masyarakat sendiri terkait rencana pengelolaan Blok Andaman oleh perusahaan Mubadala Energy ya. Ini dari Uni Emirat Arab. Kemudian juga beredar kabar kalau hasil migas tersebut nanti akan langsung dialirkan melalui pipa sepanjang 500 km ke Pulau Jawa. Jadi nantinya pendengar di pukul 8 nanti insya Allah kita akan undang juga, yaitu dari anggota DPD RI Aceh, yaitu Haji Sudirman, untuk berbicara terkait dengan mendorong pengelolaan migas yang berkeadilan untuk Aceh. Kemudian juga ada kita undang untuk bersama kita di kesempatan pagi hari ini nanti, yaitu pengamat ya ekonomi, yaitu dari Universitas Syekh Kuala Bada Aceh.
0: Begitu ya, dia informasi. Baik, terima kasih Kak Dewi. Mudah-mudahan Aceh tidak jadi penonton ya. Gasnya nggak dialirkan ke Jawa semua ya. Baik, terima kasih Kak Dewi di Luxmawe. Kita langsung ke Bang Dimas lagi nih. Kita mainnya di Barat Selatan selanjutnya. Ya, selamat pagi Bang Dimas.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Bang. Gimana cuaca Bang pagi ini Bang Banda?
1: Cuaca hari ini cerah tapi nggak gitu cerah ya, tapi nggak sama seperti kemarin sempat cerah tiba-tiba hujan begitu.
0: Oke, baik, silakan Bang, ada informasi apa pagi ini dari Banda Aceh?
1: Baik, saya sampaikan informasi dari Banda Aceh terkait pemerintah Kota Banda Aceh ini terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah nyata adalah dengan fokus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, aparatur pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan pemerintah kota. Adapun sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Pemkab Banda Aceh mengirimkan salah satu pejabat pelaksana pengaduan, Raja Makfirah, yang juga menjabat sebagai Pranata Humas Ahli Muda, sebagai peserta aktif dalam kegiatan bimbingan teknis BIMTEK, pengelolaan pengaduan masyarakat regional Sumatera tahun 2026. Dan kegiatan strategis ini diselenggarakan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara di Kota Medan pada Rabu 3 Juni kemarin. Kepala Diskominfotik Kota Banda Aceh melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Rahadian menegaskan bahwa penguatan kapasitas ini sangat penting untuk menjaga kualitas layanan di daerah. Nah, keikutsertaan Pemkab Banda Aceh dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis mekanisme diseminasi pengelolaan pengaduan dan pemanfaatan data pengelola pengaduan di Kota Banda Aceh. Dan Kota Banda Aceh siap untuk mempertahankan predikat kualitas sangat baik di tahun ini yang diraih berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan pengaduan oleh Kemendagri. Dan acara BIMTEK ini berlangsung selama 2 hari, yaitu dari tanggal 3 sampai hari ini tanggal 4 Juni 2026. Tentunya yang diisi oleh sejumlah narasumber kompeten di bidangnya, yaitu Pak Nuwaji Agus Indrato selaku Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, serta ada Muhammad Iqbal yang hadir sebagai pakar pelayanan publik. Adapun peserta kegiatan ini terdiri dari pejabat dan pengelola pengaduan dari berbagai pemerintah provinsi serta kabupaten kota di wilayah Sumatera. Itu saja informasi dari Banda Aceh, Bung Fazri.
0: Ya,
1: saya
0: kembali
1: baik ke Takengon.
0: Terima kasih Bang. Untuk dialog Bang, ada informasi Bang?
1: Ada, hari ini ada dialog. Kebetulan saya sudah dapat flyernya juga. Hari ini kita nanti membahas tentang masa depan kekhususan Aceh dalam revisi UUPA. Okay. Tentu nanti kami ada 3 narasumber dari juru bicara pemerintah Aceh. Ada juga nanti Dr. Nurlis Effendi dan Dr. Haji M. Nasir Jamil MSI selaku anggota Badan Legislasi atau Balek sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI. Dan yang terakhir ada Sekretaris Komisi 1 DPRA, yaitu Pak Arif Fadilah, SIKUM MM.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik, terima kasih Bang Dimas. Dari Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya. Selamat pagi Kak Lisa.
7: Selamat pagi Bang Fazri. Apa kabar semuanya teman-teman, semoga sehat.
0: Ya, baik. Kak Lisa juga sehat ya.
7: Alhamdulillah.
0: Cuaca gimana di Sabang Kak pagi ini?
3: Cuaca dalam beberapa hari terakhir kurang baik, Bang Fazri. Tampak pagi hari ini mendung, angin juga nggak kalah ini ya. Pokoknya dari semenjak sebelum hari raya Idul Adha sampai sekarang cuaca agak sedikit nggak stabil lah ya.
0: Oke, baik. Ada informasi apa Kak pagi ini dari Sabang?
3: Oke, kita hadirkan satu informasi akibat cuaca yang kurang baik. Dengan angin kencang, satu pohon tumbang timpa rumah dan tempat usaha warga di Kenekai di Sabang. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa bangunan milik warga Jurung Pasi, Kampung Kenekai, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kemarin malam, dan bangunan yang terdampak diketahui difungsikan sebagai hunian sekaligus tempat usaha milik seorang milik Rahmat yang berprofesi sopir. Peristiwa ini diduga dipicu akibat cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir yang melanda Kota Sabang. Dan laporan kejadian tersebut diterima oleh BPBD Kota Sabang dan langsung bergerak mengerahkan petugas ke lokasi setelah menerima informasi dari masyarakat. Langkah cepat dilakukan untuk membersihkan material pohon yang menimpa pohon dan juga rumah warga tersebut. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan proses evakuasi terkendala karena pohonnya cukup besar dan tidak bisa diselesaikan pada malam hari, akhirnya dilanjutkan pada pagi hari dengan pertimbangan aspek keselamatan petugas juga maupun warga di sekitar lokasi. Di sini BPBD menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama pohon tumbang, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi berubah disertai dengan angin kencang. Dan diharapkan juga masyarakat terus memantau perkembangan situasi setiap melakukan penanganan apabila terjadi kejadian serupa di wilayah di Kota Sabang. Demikian informasi dari Sabang, Bang Fazri.
0: Baik, terima kasih Kak Alisa. Di Sabang kita menuju ke Bumi Teku Umar. Ada Bung Karno. Selamat pagi, Bang.
8: Selamat pagi, Bang Fazri.
0: Sehat, Bang?
8: Sehat, Alhamdulillah.
0: Ya. Oke, tanggal muda ya, Bang ya. Oke, cuaca gimana Bang?
8: Cuaca berawan tebal, ada sebagian mendung juga. Mudah-mudahan bisa hujan sih.
0: Oke.
8: Kita berharap begitu ya.
0: Baik, silakan Bang, ada informasi apa pagi ini?
8: Baik, terima kasih Bang Fazri, teman-teman Skor Wheel 17 semuanya menyingkatkan waktu. Di kesempatan pagi hari ini kita akan saksikan saat lagi nanti soal kebakaran lahan di Kabupaten Aceh Barat yang terus meluas hingga diperkirakan mencapai 20 hektar pada Selasa tanggal 2 Juni kemarin. Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan menggunakan waterbombing batal dilaksanakan kemarin. Berikut kita simak atau kita ikuti laporan bersama Tata Maulizar berikut ini.
9: Akibat cuaca buruk, proses pemadaman kebakaran menggunakan helikopter dengan metode waterbombing batal dilaksanakan Rabu pagi. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah melalui keterangan tertulis yang diterima RRI. Ronald menyebut pihaknya mendapatkan informasi pembatalan tersebut dari tim waterbombing Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam keterangan tersebut, tim dari BNPB juga mengatakan bahwa jika cuaca mendukung, kegiatan pemadaman karhutla menggunakan metode waterbombing tersebut akan dilaksanakan pada Kamis pagi. Hingga saat ini, jumlah luasan lahan yang terbakar telah mencapai 24,1 hektar dengan rincian Kecamatan Bubon seluas 20 hektar, Kecamatan Johan Pahlawan 1,5 hektar, Kecamatan Arongan Lambale 1 hektar, dan Kecamatan Merbo 1,6 hektar. Sementara keberhasilan penanganan di Kecamatan Bubon mencapai 50%, Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Arongan Lambale, dan Kecamatan Merbo tuntas 100%. Hingga berita ini dirilis, menurut laporan terbaru BPBD Aceh Barat belum ada penambahan luasan lahan yang terbakar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
8: Untuk flyer dan dialog pagi hari ini nanti di Melabuh Menyapa kita akan angkat soal waspada kebakaran hutan dan lahan. Ini berkaitan sekali dengan informasi yang baru saja kami sajikan. Nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama Kalak BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Nehdiansyah, dan Kabak Ops Polres Aceh Barat, Kompol P. Martinus Ketaren. Jadi buat pendengar nanti bisa ikut serta berkontribusi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, Bang Fazri dari Melabu.
0: Baik, terima kasih Bang Karno di Melabu. Kita menuju ke Bang Muhsin Bintang di RRI Singkil. Selamat pagi Bang Muhsin.
10: Selamat pagi Bang Fazil dan teman-teman semua ya. Semoga saya selalu di pagi hari.
0: Ya, baik. Gimana cuaca di Singkil pagi ini, Bang?
10: Cuaca di pagi hari ini hujan deras, Bang Fazil.
0: Iya, hujan ya. Baik. Silakan, Bang. Ada informasi apa dari Singkil? Silakan.
10: Baik, terima kasih. Satu informasi dari Tugu Salat terkait hasil mediasi lanjutan aktivitas tower PT Protelindo dan warga Sulusala. Ruang mediasi di Aula Wali Kota Sulusala menjadi saksi penuntasan sengketa berpanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Sulusala bersama pihak legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara tower milik PT Protelindo. Pertemuan penting yang digelar pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin berfokus pada penyelesaian keluhan warga yang bermukim di Kampung Sulusalam Utara dan Kampung Penanggalan Barat. Keberadaan menara Base Transceiver Station atau BTS di wilayah tersebut sebelumnya sempat memicu persoalan di tengah masyarakat setempat. Guna memastikan jalannya musyawarah yang adil, rapat mediasi dipimpin langsung oleh jajaran pejabat daerah, hadir di lokasi diantaranya Asisten 2 Sekda Sulusalam, Joni Arizal, Ketua Komisi C DPRK Sulusalam, Antoni Angkat, Kepala DPMP 2 TSP Ridin SH, serta Camat Penanggalan Cari Dengan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tertulis yang memuat sejumlah komitmen krusial dari pihak perusahaan. Salah satu poin utama yang disepakati adalah penyaluran dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang sempat tertunda untuk warga Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Pihak PT Protelindo diwajibkan membayar dana CSR terhitung sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar Rp1 juta per tahun untuk satu menara. Dana kompensasi tersebut harus direalisasikan paling lambat 14 hari kerja setelah berita acara rapat ditandatangani. Selain dana CSR, poin kesepakatan juga mengatur tentang ganti rugi kerusakan barang elektronik milik warga sekitar radius menara akibat aktivitas operasional atau sambaran petir. Pendataan kerusakan di Dusun Sejahtera akan ditarik sejak tahun 2024. Sedangkan untuk Dusun Silat dimulai dari tahun 2025 hingga 2026. Proses pendataan dan verifikasi kerusakan barang elektronik ini diberi tenggat waktu selama 7 hari kerja. Langkah validasi di lapangan nantinya akan dikawal dan dilakukan bersama-sama oleh pihak menara, perwakilan pemerintah serta masyarakat setempat. Di sisi lain, masyarakat di sekitar radius menara juga diwajibkan memasang perangkat penangkal petir atau arister di rumah masing-masing. Pihak PT Protelindo menegaskan tidak akan memproses klaim kerusakan yang barang elektronik jika di rumah warga terbukti tidak terpasang alat pengaman tersebut. Tak hanya urusan elektronik, masalah lingkungan akibat keberadaan infrastruktur ini juga menjadi sorotan. Pemerintah daerah mendesak dinas terkait untuk segera melakukan pembahasan teknis mengenai penanganan tanah longsor yang terjadi di sekitar area menara Dusun Silak. Kendati kesepakatan telah ditandatangani, perwakilan warga menegaskan akan mengawal ketat realisasi janji-janji tersebut di lapangan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat. Satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Bung Fazil.
0: Baik. Terima kasih Bang Muhsin Bintang di Singkil. Dan sebagai informasi penutup dari Takengon, Satuan Reserse Narkoba Polres Bandung Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN 36 tahun warga Kecamatan Gajah Putih diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Cahy Dwi Susanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi yang diterima masyarakat. Dari masyarakat maksud kami, petugas selanjutnya mengamankan barang bukti berupa 10 batang tanaman yang diduga narkotika jenis ganja dan selanjutnya diamankan di kantor Polres Aceh Tengah, maksud kami Polres Benar Meriah, tepatnya di Satuan atau Satres Narkoba Polres Benar Meriah. Untuk informasi dialog juga Takingon mengangkat tentang peran akademisi dalam mitigasi bencana. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Ada Kak Lisa, ada Bang Musin, ada Kak Dewi, ada Bang Karno, ada Bang Dimas di Banda Aceh. Terima kasih, mohon maaf untuk apabila ada salah kata dalam kabar Aceh pagi ini. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17. Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kami sampaikan terlebih dahulu untuk lintas informasi menemani kebersamaan kita.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Satuan Reserse Polres Bandung Meriah kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis ganja. Seorang pria berinisial YN, 36 tahun warga Kecamatan Gajah Putih diamankan setelah petugas menemukan 10 batang tanaman yang diduga ganja di lahan pertanian miliknya. Kapolres Bandung Meriah KBP Aris Cai Dwi Susanto menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Satres Narkoba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan mengakui bahwa tanaman yang diduga ganja tersebut adalah miliknya. Sekian lintas informasi dan selamat pagi.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di Takengon menyapa pagi ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Seperti yang kami sampaikan tadi pendengar, di studio sudah hadir dua narasumber hebat kita. Ada Bapak Dr. Andes Amna Abdurrahman MIT yang merupakan akademisi Dataran Tinggi Tanogayo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
1: Selamat pagi pendengar semua.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, hadir juga bersama kita Ibu Sajadah STPMP, Pengendali Dampak Lingkungan dari DLHK Kabupaten Aceh Tengah. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya?
2: Ya, sehat.
0: Baik, alhamdulillah. Kita juga sembari menunggu Ketua ICMI Orda Aceh Tengah, Dr. Edi Putra Kelana yang dalam perjalanan menuju ke studio RRI Takengon. Baik, kita akan ngobrol pendengar berkaitan dengan peran akademisi, pemerintah, dan masyarakat dalam mitigasi bencana. Seperti diketahui, bencana beberapa bulan terakhir cukup menjadi pelajaran sangat penting bagi kita yang berada di wilayah Tengah Aceh terutama. Kemudian pendengar, untuk dialog ini dapat disaksikan secara live juga di YouTube RRI Takengon Channel, dan juga Anda dapat mendengarkan di terestrial kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Kemudian kita mulai untuk ngobrol-ngobrol atau ya berbincang pagi ini berkaitan dengan mengapa mitigasi bencana menjadi isu yang sangat penting bagi masyarakat Aceh Tengah saat ini. Mungkin ini lebih ke perspektif akademis dulu. Seperti apa nih Pak Amna?
1: Oke, assalamualaikum kembali kepada semua. Okay. Mungkin dari 26 November itu awal terbukanya mungkin tentang kebencanaan di Aceh Tengah yang lebih besar.
0: Ya.
1: Sebelumnya tsunami tidak begitu membekas di Tanogayo karena tidak terlibat langsung gitu ya. Ya. Tapi setelah kejadian 26 November itu kita terbuka dari sisi akademis, misalkan ya, kami ini akademisi mempunyai tiga kewajiban yaitu penelitian, pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat.
0: Yeah.
1: Selama ini mungkin kami hanya cerita tentang pendidikan di kelas tentang bagaimana bencana ditangani, atau bagaimana menghadapi bencana, atau bagaimana juga menghindari bencana. Karena mitigasi menyangkut tentang sebelum, waktu, atau pencegahan, waktu, dan juga setelah bencana.
0: Ya.
1: Tapi kemudian pengabdian, mungkin kami bahagian kedua dari tugas akademisi adalah penelitian.
0: Ya.
1: Rupanya terbuka lebar dalam penelitian tentang kebencanaan ini. Kebencanaan ini. Salah satunya mungkin penelitian kami, boleh kebencanaan. Saya dari IT. Ya. Dulu saya tidak terpikir tentang kebencanaan sebagai field penelitian atau tempat area penelitian. Rupanya banyak Pak, rupanya juga seperti penelitian tentang di mana rumah yang terbaik dibangun, dia menggunakan GIS dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Jadi terbuka banyak penelitian itu. Ya. Kemudian bagaimana menguruskan bencana, sistem informasi bencana. Karena dari bencana kemarin memberi ruang kepada kita terbuka banyaknya tentang penelitian-penelitian yang lain yang berhubungan tentang bencana. Kemudian untuk pengabdian kepada masyarakat, sebelumnya misalkan kita akan berbicara tentang apa, bagaimana menghadapi bencana sekarang ini. Kami boleh mengabdi ke apa, ke masyarakat, bagaimana menghadapi bencana, misalkan ya. Jadi kemudian bagaimana, apa upaya yang harus dilakukan seandainya terjadi bencana, dan setelah bencana apa yang harus dibuat. Jadi kami mengabdi kepada masyarakat supaya masyarakat akan tahu bahwa kebencanaan itu begini loh cara menghadapinya, bagaimana menghindarinya, dan juga jika terjadi ini yang harus dibuat gitu.
0: Oke. Baik, terima kasih. Di studio juga sudah hadir bersama kita Pak Edi Putra Kelana selaku Ketua ICMI Orda Aceh Tengah. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Amna pengantar bagaimana akademisi berkaitan dengan mitigasi bencana. Nanti kita ke Ibu Sajadah, bagaimana nanti melihat kerusakan lingkungan ya. Sebelumnya kita ke Pak Edi dulu nih Pak, bagaimana ICMI sendiri atau juga sebagai organisasi masyarakat, masyarakat, tokoh intelektual juga dalam membangun kesadaran mitigasi bencana, terlebih pasca bencana akhir tahun lalu.
3: Iya, terima kasih Pak Jeri. Jadi kami ICMI Aceh Tengah itu memang terus memberikan kontribusi sebisa kami, karena memang anggota ICMI itu kan terdiri dari beberapa bidang ya. Jadi para akademisi dengan kepakaran masing-masing gitu ya. Nah, kita di besok tanggal 5 dan 6 itu mengambil momen untuk seminar internasional adalah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
0: Hari Lingkungan Hidup ya?
3: Iya, alhamdulillah ada beberapa negara yang sudah bersedia menjadi narasumber besok pagi di IAIN Takengon. Itu sebenarnya juga bagian dari kontribusi secara apa ya, secara konsep ya, konsep karena memang di ICMI itu banyak sekali dan cendekiawan dengan keilmuan itu, dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pada saat di masa darurat pun ICMI terus-menerus hampir setiap hari kalau saya tidak salah ingat itu memberikan bantuan-bantuan kepada korban ya di masa darurat, bekerja sama dengan BPBD Aceh Tengah seperti itu.
0: Oke, baik. Kita flashback kembali, kemudian kalau kita ngambil awal tadi bagaimana mitigasi itu penting bagi masyarakat
3: Aceh Tengah, betul.
0: Kan gitu ya. Kemudian Pak, seberapa besar sebenarnya ancaman bencana dan potensi yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Tengah atau wilayah Tengah Gayo, melihat lingkungan kita juga sangat luar biasa mungkin saat ini. Seperti apa, silakan tanggapannya dulu.
3: Oh iya, sebenarnya secara konsep tidak mungkin dataran tinggi itu terjadi bencana. Kenapa? Dataran tinggi itu alam itu sudah mengatur airnya seperti apa, kemana mengalirnya kan gitu ya. Kemudian bagaimana hutannya menangkap air gitu. Nah, masalahnya adalah masyarakat kita atau para pemain kayu lah kalau saya katakan seperti itu, merusak itu.
0: Okay.
3: Nah, jadi kalau secara konsep nggak mungkin.
0: Yeah.
3: Orang kemudian berpikir nggak mungkin lah dataran tinggi itu bisa rusak. Nah, faktanya rusaknya itu kan tanggal 26 November itu menyadarkan kita.
0: Yeah.
3: Wow, gila. Ternyata kerusakan lingkungan di dataran tinggi itu sudah sangat luar biasa, okay, gitu ya. Sehingga dampaknya sangat luar biasa juga, sampai ada beberapa desa itu hilang kan. Hilang, bahkan tidak ada satu rumah pun yang tertinggal karena derasnya air dan longsor itu. Nah, ini yang kemudian kita harus introspeksi nih.
0: Yeah.
3: Apa sih yang sudah kita lakukan gitu loh. Apa yang sudah kita lakukan dengan hutan kita? Apakah kemudian dengan membuka lahan perkebunan itu menjadi solusi? Bukankah itu menjadi musibah gitu ya? Memang musibahnya enggak abrakadabra gitu, tapi panjang sekali itu. Dan kemudian mengembalikan ke kondisi semula itu juga butuh proses yang begitu panjang kan? Ya, untuk satu pohon aja butuh 20-30 tahun ke depan gitu kan, untuk agar dia bisa menampung air. Nah, itulah. Jadi ke depan saya pikir gini Pak Jeri, 26 November itu momentum kita untuk menyadari apa sih yang sudah kita lakukan selama ini gitu.
0: Okay.
3: Alam gak mungkin akan sekejam ini terhadap manusia kalau manusianya tidak kejam terhadap alam.
0: Oke, baik. Kita minta dari Bu Sajadah juga selaku narasumber kita sebagai pengendali dampak lingkungan.
2: Iya.
0: Ya, kan kalau kita ngobrolin bencana, terlebih di Aceh Tengah banjir bandang dan tanah banjir dan tanah longsor.
3: Iya.
0: Kan artinya lingkungannya yang kemudian. Seberapa besar Bu ancaman untuk kita di Takengon ini atau di Aceh Tengah berkaitan dengan ancaman potensi bencana kalau dilihat dari sisi lingkungan?
2: Ya baik, terima kasih Bang Fajri. Nah jadi kalau kita lihat bencana dalam kaitannya dengan lingkungan hidup itu cukup luar biasa. Dan itu merupakan seperti lingkaran yang gak akan pernah putus gitu ya. Jadi yang pertama sekali kita cerita bencana di tahun akhir tahun kemarin itu pasti penyebabnya dulu kita ini penyebabnya apa? Oh kalau dari sisi bahasa lingkungan itu ada perubahan iklim yang terjadi di situ gitu kan. Nah jadi perubahan iklim di situ Aceh Tengah nih dataran tinggi gitu kan, yang seharusnya kalau seperti kata Pak Edi tadi tidak mungkin begitu kan kalau secara alaminya. Kalau dengan catatan nih, tanda petik, kalau lingkungannya tetap terjaga.
0: Betul. Nah,
2: masalahnya dengan perubahan iklim sekarang itu ya kita katakan dalam sisi lingkungan selain hutan tadi ya, pembalapan liar dan sebagainya, itu dari sisi perilaku manusia saja kita katakan. Nah, itu dari sisi pengelolaan sampah misalnya kan, ya dengan perilaku masyarakat yang kebiasaan membakar sampah, menghasilkan gas metan begitu-begitu. Jadi itu merupakan salah satu penyebab perubahan iklim, ada penimbunan gas rumah kaca. Nah, kemudian juga pengelolaan lingkungannya tadi seperti saya katakan, sehingga dampak perubahan iklim otomatis menyebabkan bencana. Nah dari bencana itu sendiri akibatnya apa? Gitu kan? Akibatnya maka terdapatlah timbunan-timbunan sampah. Nah, yang kalau pasca bencana kita katakan saja seperti reruntuhan kayu, lumpur yang ketebalannya mungkin kalau rumah orang setengah rumah juga udah tertimbun ya Pak yang mungkin permasalahan setelah itu gotong royong itu membersihkan masjid dari bebatuan dan sebagainya. Nah kemudian efeknya lagi ada yang sampah plastik otomatis tadi dibakar. Kemudian yang banyak-banyak bahan organik yang tertimbun, dan kalau bahan organik itu kita katakan kalau tertimbun itu banyak dia mengeluarkan gas metan begitu kan. Dan kedua kalau pohon tadi sudah ditebang itu kan penghasil karbonnya itu jadi berkurang gitu kan. Nah sehingga apa? Ujungnya menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca, gitu kan? Nah dari peningkatan balik lagi siklus tadi, perubahan iklim lagi. Nah jadi kita sadari atau tidak, sama seperti Pak Edi katakan, itu alam ini akan kembali ke apa sih yang sudah kita lakukan ke alam, begitu. Nah intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan, apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya, begitu.
0: Oke. Baik, kemudian kalau di Dinas Lingkungan Hidup nih, atau mungkin versi Ibu Sajadah nih, kondisi lingkungan yang paling perlu mendapat perhatian serius di Aceh Tengah kira-kira apa?
2: Pasti sampah.
3: Dan belum sampah. Selesai.
2: Sampah itu luar biasa, dan bukan hanya di Aceh Tengah nih, sampah jadi di seluruh dunia, bahkan mungkin kalau kita hitung negara, itu baru beberapa negara yang memang pengelolaan sampahnya sudah luar biasa.
3: Sudah keren ya.
2: Dan pengelolaan, dan itu seperti lingkaran tadi, jadi memang keterkaitan masyarakat dari tingkat dasar, pemerintah, akademisi, semua harus berkolaborasi. Jadi tidak akan mungkin suatu negara itu mencapai pengelolaan sampah yang baik kalau hanya dari pemerintahannya saja. Oh kalau dari sisi masyarakatnya, jadi harus kolaborasi.
0: Oke baik, artinya memang menjadi perhatian serius sampah di kita, kemudian beberapa aspek lain ya, lingkungan juga. Kemudian kalau Ibu lihat nih, sejauh mana peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan kita nih Bu?
2: Oke. Nah masyarakat ini aneka ragam nih Bang Fajri. Tapi sejauh yang kita lihat dampaknya saja sudah kita lihat. Jadi udah otomatis minim sekali, minim kita katakan. Nah itu tadi pertama dari sisi satu-satu ya kita lihat, mungkin dari sisi pohon tadi Pak. Nah jadi ada beberapa daerah yang memang ada pembiaran kalau saya katakan. Jadi kalau dari sisi sebenarnya kok dari sisi lingkungan, kalau kita mau berbicara mau menebang pohon mungkin ada tujuan lah, ada kepentingan itu harusnya tebang pilih gitu kan. Ya. Jadi harus dipilih mana nih pohon yang bisa ditebang, mana daerah yang bisa ini. Nah, untuk di Aceh Tengah secara umum saya katakan itu tidak ada, Pak. Jadi ini kan satu sisi misalnya penebangan pohon nih lereng. Kita kan namanya tekstur Aceh Tengah itu kan
0: perbukitan,
2: dataran tinggi kan. Nah, jadi di situ lereng, di situ ditebang. Nah, kemudian mungkin dari sisi ini juga masyarakat itu kalau dari sisi pertanian, gitu kan, lereng begini mereka membuka lahan. Harusnya kalau model lereng begini itu masyarakat menanam tanaman pangan atau hortikultura itu harusnya dia memotong kontur tanah. Jadi kan kalau kita buat kayak apa itu bedengan ya gitu ya,
0: teras ya mungkin ya Bu ya.
2: Ah, teras seri seperti itu, jadi berbentuk teras harusnya memotong lereng. Kenapa tujuannya? Jadi begitu air hujan datang itu tidak akan langsung tergerus ke bawah. Jadi air hujan datang disimpan dulu sama yang ini pertama, kedua sampai terakhir. Jadi untuk yang bagian bawah tidak terlalu. Nah, kemudian balik lagi ke sampah tadi juga. Jadi belum ada pemilahan, belum ada daur ulang, bahkan buang sampah sembarangan, menutup drainase. Pokoknya udah komplit semua lah.
0: Baik, ini mungkin menjadi PR kita bersama ya. Tidak bisa di satu sektor atau satu
1: semuanya.
0: Semuanya harus bergerak untuk bagaimana. Yang paling penting adalah mengubah kesadaran kita kali ya, narasumber ya, Bapak Ibu, sehingga kemudian mungkin sampah bisa dibuang di tempatnya, dipilah kan gitu ya. Baik, kita ke Pak Amna lagi. Bagaimana kemudian kalau kita lihat dari sisi akademisinya, peran perguruan tinggi sendiri Pak dalam meningkatkan literasi kebencanaan lah katakan seperti itu. Artinya memang belajar dari akhir tahun lalu, kemudian kita harus siap dengan ketika ada bencana. Artinya mitigasi bencana kita sudah lebih baik, literasi kita juga seperti apa nih kira-kira Pak?
1: Dari literasi, kalau misalkan kami dari akademisi biasanya kami bawa dalam pengabdian masyarakat. Jadi sambil kami mengabdi, kami akan menjelaskan tentang sampah. Dan kadang-kadang kami selalunya tidak membenarkan penggunaan sampah. Tapi kadang-kadang susah, sangat susah. Termasuk misalkan mau kasih minum mereka pakai gelas, ribet betul bawa air dari gelas gitu. Peserta sampai 60, akhirnya cara mudah yang kita buat aqua glass. Padahal itu menyumbang kepada kerusakan lingkungan. Seperti yang Bu Sajirah tadi bilang, ya, itu akan kalau kita bakar sekalipun akan terjadi perubahan iklim yang akibatnya akan kembali ke kita juga. Jadi kami dari akan memberi pendidikan, misalkan pendidikan tentang bagaimana menghadapi keadaan itu, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi.
0: Baik, dari sisi akademisi. Mungkin Pak Edi ada tambahan sedikit sebelum selaku ICMI, bagaimana kemudian membangun kolaborasi yang efektif lah. Kan ini yang akan dilaksanakan esok hari juga bagian dari kolaborasi beberapa dinas bahkan negara, sehingga kemudian masyarakat kita mungkin lebih tanggap lah mitigasi bencananya.
3: Nah, memang yang dibutuhkan hari ini adalah edukasi, baik itu edukasi terkait bagaimana mengelola sampah. Jadi kesadaran itu yang nggak tahu ya, kesadaran akan muncul ketika law enforcement atau penegakan hukum itu atau regulasinya bisa diimplementasikan gitu ya. Nah, jadi saya melihat regulasi itu hanya tinggal regulasi tapi tanpa implementasi. Nah, sebelum sebenarnya diimplementasikan, wajib hukumnya disosialisasikan. Nah, jadi sosialisasi itulah yang kemudian ada muatan-muatan edukasi di situ. Bagaimana kita menjaga hutan gitu, kemudian bagaimana menjaga mengelola sampah gitu ya. Nah, kalau ini tidak terjadi, maka dampak negatif yang akan dirasakan oleh masyarakat kita adalah pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat, misalnya seperti kopi. Jadi kopi itu sangat tergantung kepada suhu.
0: Ya, iklim ya.
3: Iklim. Nah, kalau suhu kita sudah memanas, maka jangan berharap produksi kopi itu akan bagus gitu. Karena kopi itu sangat dekat dengan hutan, ya. Kenapa kemudian Arabica Gayo hari ini masih mendominasi di kualitasnya ya di tingkat dunia, karena memang alamnya masih bagus gitu. Nah, tapi sekarang memang sudah mau menuju kerusakan. Jadi ini yang harus disadarkan ke petani gitu, ya. Ke masyarakat, ya kan? Ke masyarakat. Kalau kita tidak menjaga hutan, ya, maka kemudian implikasinya ke masyarakat juga gitu. Produksi kopi menurun, kemudian kualitasnya juga nggak bagus lagi. Nah, itu bedanya dengan robusta, kan? Kalau robusta itu kan memang di hawa yang agak hangat, gitu ya. Itu bisa tumbuh gitu dan berkembang. Tapi kalau arabica enggak. Arabica itu jelas dia harus di ketinggian sekian dengan suhu sekian gitu kan. Kemudian hutannya masih bagus dan itu akan meningkatkan produksi. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya adalah pentingnya edukasi baik yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di DLHK kerjasama dengan kawan-kawan akademisi. Karena perguruan tinggi itu Pak Jeri ada tiga kan yang wajib dilakukan ya, baru disebut dengan dosen. Jadi yang pertama adalah pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian. Dan ini terus menerus wajib dilakukan kalau ingin dikatakan sebagai seorang akademisi gitu.
0: Oke, baik. Kalau kita cerita tadi bagaimana akademisi ISMI dan juga DLHK Aceh Tengah berkolaborasi, artinya menuju ke salah satu mungkin masyarakat kita yang sadar akan mitigasi bencana gitu atau bencana. Kemudian kira-kira ini dari narasumber, kalau kita membangun desa atau kampung yang tangguh bencana di Aceh Tengah itu selain edukasinya, kemudian kira-kira apa sih yang paling perlu kemudian diperhatikan?
3: Nah, ini kedepannya kita ingin merangkul DLHK untuk sebagai pilot project lah kalau bisa dikatakan bahasanya pemerintah itu kan. Ada satu desa yang memang kita siapkan untuk itu. Dan saya lebih menyarankan karena dekat ya, Kenawat. Nah, Kenawat itu sangat riskan dengan bencana itu. Karena desanya itu dikelilingi oleh gunung gitu ya. Artinya di situ desa tangguh bencana mungkin ya, sebutannya ya. Nah, di situ kita edukasi masyarakat, kita lakukan pendampingan gitu ya, bagaimana menangani bencana, kemudian menghindari bencana dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian menjadi desa percontohan bagi desa-desa yang lain. Karena kan gak mungkin ya ditangani ada 295 desa di Kabupaten Aceh Tengah kemudian kita dampingi semua gitu. Nah, maka kita ambil dulu lah beberapa desa untuk sebagai percontohan, oh begini loh caranya menangani bencana. Jadi orang masyarakat desa udah paham gitu. Okay. Ketika dilakukan pendampingan oleh akademisi dan kawan-kawan di DLHK gitu.
0: Siap, ada tanggapan mungkin sedikit Bu?
2: Mungkin tambahan ya, jadi kalau dari sisi kolaborasi itu memang masing-masing punya ini sendiri. Tetapi kita kalau memang mau tercapai, kita harus mengurangi yang namanya ego. Ego sentra, ego semua lah.
3: Ego sektoral. Nah,
2: ego sektoral, jadi yang pertama mungkin dari sisi akademisi betul. Sarana edukasi, sarana penelitian dan sebagainya. Nah, pemerintah di situ harus berperan pertama sekali regulasi tadi.
1: Regulasi.
2: Jadi regulasi untuk Aceh Tengah, kalau khususnya pengelolaan sampah nih karena di lingkungan hidup. Kalau untuk regulasi itu Aceh Tengah sebenarnya sudah menerbitkan kanun. Itu kanun nomor 1 tahun 2018. Itu tentang pengelolaan sampah, di mana di situ diatur sampai sedetil mungkin bahwa pengelolaan sampah itu harus dilaksanakan di tingkat tapak, itu di tingkat rumah tangga, di tingkat kampung. Dan kemudian itu kemudian ada turunannya di PP51 juga di tahun 2018. Itu juga bagaimana pengaturan pengelolaan sampah di rumah tangga, mulai dari pemilahan, pengolahan, sampai pengurangan. Nah, itu yang paling penting. Jadi kalau sampah itu, kalau saya sendiri kalau berkata kalau pembinaan di kampung, saya katakan ada tiga jurus jitu untuk pengelolaan sampah di rumah tangga. Pertama, pilah dari rumah. Pisahkan antara sampah organik dan non organik. Yang kedua, olah. Begitu kan? Boleh memakai prinsip 3R. Jadi ada reduce, ada reuse, dan recycle. Jadi bagaimana sih kita mendaur ulang sampah itu begitu. Dan yang terakhir mungkin yang paling penting, kalau sudah kita olah, sudah kita sudah kita pilah, yang paling penting lagi itu adalah pengurangannya.
0: Oke.
2: Okay. Ya, pengurangan. Jadi bagaimana pengurangan? Itu harus bersama. Bagaimana? Oh, di tingkat akademisi bagaimana? Seperti kata Pak tadi, oh kita kurangi penggunaan aqua gelas lagi, oh jangan lagi bawa tumbler. Di tingkat sekolah juga begitu. Hmm. Nah, kemudian di tingkat rumah tangga, yuk bawa tas belanja sendiri dari rumah, begitu yeah. kan? Nah, kalau yang 1-2 sudah dilakukan tapi yang mengurangi tidak, saya pikir ujung-ujungnya kembali buka TPS baru, tutup TPA lama begitu.
0: Jadi muter-muter aja.
2: Nah, untuk sekarang kan tahun kemarin kita gagal mendapatkan Adipura gitu kan. Nah, di situ kita cross and recheck ke belakang. Kenapa sih
0: kenapa
2: kita
0: gitu? Gagal?
2: Nah, ternyata poin terpenting dari penilaian Adipura itu adalah usaha meminimalisirkan penggunaan sampah, pengelolaan sampah. Jadi tidak cukup hanya buang, buang, buang, gitu kan? Jadi apa sih? Bagaimana upaya? Bagaimana di tingkat? Nah, di situ juga kita berperan selain regulasi tadi itu, kita juga berperan aktif mengedukasi juga. Makanya, alhamdulillah saya merasa bersyukur beberapa waktu ini berjumpa dengan tim akademisi dan sebagainya. Itu kita bersama berusaha bagaimana caranya agar pengelolaan lingkungan, mitigasi bencana ini tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun mendatang, dan juga otomatis di pemerintahan juga adanya alokasi dan kegiatan.
0: Oke, gitu ya. Baik. Kita izin dulu ya untuk ketiga narasumber kita, ada yang berkomentar juga okay. Di WhatsApp nih.
3: Oke.
0: Okay. Kebetulan nih mungkin kenal semua nih Bang Aja.
4: Oh, Pak Aja.
0: Ya. Beliau komentar gini, mungkin nanti bisa ditanggapi ya. Okay. Atau mungkin oke. Okay. Mitigasi bencana yang paling kita harus pelajari adalah pengadaan dan rekayasa solar panel di kecamatan, sehingga tak akan ada komunikasi vertikal dan horizontal yang terputus. Faktor komunikasi yang putus saat bencana kemarin sangat fatal. Itu saja yang harus jadi concern bagi pemerintah sebelum yang lain, karena kita daerah rentan. Kemudian setidaknya Aceh Tengah harus punya super panel atau super solar panel di tiap-tiap kecamatan, sejumlah 14 kecamatan, dan bahkan mungkin di akademisi kemudian ke apalagi Pak Amna ini bagian IT juga Pak ya, ya bisa merakit itu. Bahkan ada komentar lagi dari beliau, mungkin bisa ditanggapi nanti. Pemda dapat hibah 4 miliar dari APBN untuk recovery bencana Takengon. Ya. Lebih dari cukup untuk pengadaan solar panel di tiap kecamatan, bahkan hingga ke desa rentan. Ada komentar, silahkan. Boleh Pak Edi dulu, boleh Bu Sajadah dulu, boleh Pak Amna dulu.
3: Iya, terkait dengan apa namanya, solar panel tadi. Nah, saya pikir itu bagus banget sih sebenarnya untuk diterapkan ya di Aceh Tengah gitu. Nah, itu juga akan mengurangi apa namanya?
2: Pertama konservasi energi ya.
3: Iya,
2: yang betul. Pasti.
3: Iya. Jadi hanya saja memang ya itu tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Sajadah tadi kan, bahwa kita menangani bencana itu enggak bisa kemudian berdiri sendiri.
0: Iya.
3: Lintas sektoral itu harus dihapus gitu ya. Nah, itulah di birokrasi kan itu masih agak berat ya. artinya gini, ini harus dikeroyok sama-sama gitu ya. Nah, kami dari ISMI yang notabene adalah akademisi, mayoritas lah anggota ISMI itu bisa dimanfaatkan
0: ya.
3: Misalnya bagaimana sih merakit surya panel
0: solar tadi, panel tadi ya,
3: misalnya seperti itu ya. Nah, saya yakin kawan-kawan di akademisi, karena akademisi memang dituntut untuk pengabdian kepada masyarakat
0: ya.
3: Itu bagian dari tridharma perguruan tinggi, baru kemudian bisa dikatakan dia sebagai seorang akademisi. Jadi betul. Akademisi itu bukan hanya mengajar, justru juga meneliti gimana sih caranya mengelola sampah gitu. Nah, itu harus dilakukan oleh akademisi untuk penelitiannya, bagaimana mengelola sampah, dan Pak Amna dan kawan-kawan di UGP juga sudah melakukan itu, dan kemudian seperti bagaimana nanti Eceng Gondok ya, besok ya. Hari Sabtu Eceng Gondok, kemudian Pak Amna kemarin juga membuat keripik ya Pak ya, keripik dari wah Jepang. Dan ternyata wah Jepang tua itu
4: masih bisa digunakan.
0: Jadi ternyata mudah didapat ya.
3: Yes. Jadi Jepang itu ternyata yang muda itu bagus untuk kesehatan juga kan. Jepang yang muda-muda itu.
2: Iya.
0: Yang tua untuk keripik gitu ya.
3: Iya. Nek yang tua untuk keripik gitu. Pucuknya.
2: Oh,
3: pucuk Jepang. Wah, itu pucuk Jepang tuh keren, enak banget gitu. Ya. Itu. Mewah banget itu sebenarnya. Oh, okay. Ya begitu okay. Pak Fajri.
0: Ada tanggapan sedikit Bu?
2: Nah, komentar tadi. Kalau panel itu kalau kita cerita sebenarnya di beberapa kecamatan itu sudah ada.
0: Sudah ada ya.
3: Desa, contohnya di mana?
2: Di daerah Jagong Jeget.
0: Oke.
2: Kenapa kita tahu? Karena memang di lingkungan hidup punya yang namanya program Kampung Iklim. Itu
0: okay,
2: program.
0: Siap.
2: Nah, itu sudah tercatat sekitar 20-an. Dia bukan lomba, tetapi apresiasi, bukan apresiasi apa ya, pencatatan kampung tersebut sejauh mana sih kepeduliannya, sejauh mana aksi adaptasi, mitigasi, dan kelembagaannya terhadap lingkungan, gitu kan. Nah, itu di Jagong Jeget, itu mereka sudah berapa unit ya sudah ya, ada
0: okay.
2: Dan itu sebenarnya seperti saya kata-kata di regulasi balik ke dan Aceh Tengah tahun kemarin itu sudah launching juga ya Pak ya, kanun desa masing-masing sebenarnya sudah punya kalau dikatakan nggak tahu, nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Tapi mungkin sampai yang tingkat dasar kali mungkin belum. Tapi setingkat kampung, 295 kampung itu sudah buat kanun desa loh. Mereka sudah mengerti bagaimana sih sebenarnya mengelola sampah dan sebagainya. Dan terkait solar cell itu kan konservasi energi yang penting. Jadi mengurangi budget untuk bayar PLN yang mungkin sekarang mungkin ada berita-berita sebelumnya penumpukan, tidak bayar PLN, tidak bayar listrik, macam-macam lah. Jadi itu salah satu. Dan bersyukurnya kita kalau memang ada putra-putri daerah kita nih Bang Fajar yang memang apa ya punya mungkin kalau beli mahal gitu Pak ya.
1: Kita rakit
2: bagaimana
1: sendiri.
2: Sekarang kita ciptakan
0: kemampuan
2: sendiri
0: rakit gitu.
2: Dan tahun ini mungkin seperti tadi mungkin Pak Edi mengusulkan daerah Kenawat ya Pak Edi ya. Daerah Kenawat itu makanya butuh kolaborasi kita yang mana yuk kesampingkan semua ego sektoral apa yang bisa kita lakukan dan tahun ini kami berencana dalam program kita itu mungkin yang sebelumnya Kampung Proklim itu adanya di kecamatan-kecamatan yang lumayan agak jauh Jagong atau Lintang, Bintang gitu kan. Tahun ini kita akan mencoba yang paling dekatnya itu di daerah Kecamatan Bebesen itu Kampung Keramat Mufakat.
0: Oke.
2: Okay. Nah, makanya kenapa kita ke situ? Pertama kan dasarnya dulu Keramat Mufakat itu aliran airnya itu Jalan Lintang, itu sering kesumbat. Kita di Pemda juga sering gotong royong tuh Pak Edi, Jumat bersih, bagi-bagi tugas dinas ini. Nah, itu paling sering tuh jumpa sampah di selokan gitu kan. Nah, kemudian yang paling penting mereka punya nilai plus. Mereka langsung berbatasan dengan Danau Laut Tawar.
0: Okay.
2: Jadi sejauh mana sih sumbangsih kita untuk bisa menyelamatkan Danau Laut Tawar yang Keramat Mufakat itu kan di daerah ikon wisata juga ya Pak ya. Kemudian tahun
3: Dermaga
2: kemarin
3: ya.
2: Dermaga itu jadi salah satu triathlon di situ. Nah, di situ kok kita nengok kanan kirinya itu enceng gondok luar biasa. Jadi makanya kita kolaborasi apa yang kita lakukan terlebih ini kan tanggal 5 nih Bang Fajar itu kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
2: Jadi
0: ya.
2: Mungkin sesuai dengan tema nasionalnya itu apa sih sesuai temanya itu kembali saatnya bekerja untuk iklim.
0: Okay.
2: Nah, jadi balik lagi ke iklim.
0: Ke iklim
2: apa sih
0: ya?
2: Yang bisa kita lakukan untuk bisa iklim kita tetap kembali ke beberapa tahun yang lalu.
0: Okay.
2: Dan salah satunya mungkin ajang outdoornya ya, aksi nyatanya selain gotong royong itu kita ada tanam pohon juga di enggak banyak mungkin untuk tahap awal. Dan juga kita akan membuat pupuk bokasi dari enceng gondok yang sebenarnya enceng gondok itu punya bahan organik unsur hara yang cukup tinggi loh. Makanya alhamdulillah jumpa dengan teman-teman dari akademisi dari ICMI, insya Allah kita akan kolaborasi.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Sarah. Pak Amna sedikit mungkin menanggapi tadi
1: karena yang ditanyakan oleh Pak Aza tadi tentang solar panel tadi mungkin di teknik sebagai akademisi kami mungkin penelitian itu ada tentang itu ya, termasuklah bagaimana pemasangan mungkin kita punya kepakaran yang cukup banyak. Tapi masalah yang saya lihat masalah sekarang sampah dan juga lingkungan dan juga tentang mitigasi ini satu yang paling berasalah budaya. Ya, budaya dan juga satu lagi adalah enforcement. Udah banyak kanun, tetapi tidak ada enforcement. Enforcement itulah yang titik kuncinya sebenarnya. Contoh Singapura, buanglah sampah, $500 saja dendanya gitu. Jangankan sampah, meludah pun dia boleh denda $500 atau dirupiahkan sekitar 5 juta rupiah
0: dengan dolar yang tapi sangat tinggi hari ini ya.
1: Enforcement, apakah betul dilaksanakan? Betul. Gimana cara dia? Rupanya kita setiap masuk ke Singapura itu terdata, di paspor kan terdata itu. Di keluar nanti Pak, waktu kita keluar, Bang Fajri, waktu kita keluar di bandara, denda kita di situ. Bayar, kalau enggak kamu enggak boleh keluar.
0: Okay.
1: Sebab kita tanpa sadar mengasih makanan burung di lapangan pun kita kena denda $500, enggak boleh kasih. Itu ada dinas lain yang mengasih makanannya. Jangan coba-coba kasih.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu dia. Jadi enforcement. Mm-hmm. Karena tanpa enforcement apapun regulasi tidak ada gunanya.
0: Okay.
1: Kemudian budaya kita juga, budaya seenaknya membuang sampah, tidak pernah terpikir. Saya tidak tahu apa, mohon maaf ini, apakah bermasalah di edukasi kita, di pendidikan kita, sampah di mana-mana. Kadang-kadang di pengajian misalkan, yang notabene-nya mengaji, tapi kemudian sampahnya dibuang di mana-mana juga setelah itu. Seharusnya kita harus mengedukasi, mau di pengajian, mau di sekolah, bahwa sampahmu adalah kamu harus uruskan sendiri. Kalau di rumah tangga tadi dengan pemilahan, itu pun ada enforcement juga, ada undang-undang yang memilahkan sampah seperti tadi ya. Kalau di Malaysia, kalau kamu menggabungkan sampah organik dan organik, kamu akan kena denda seribu ringgit atau 4 juta rupiah.
2: Bang Fajar, yang lucunya nih, ini orang-orang kita nih yang datang ke luar negeri.
1: Bisa pula.
2: Kan di sini kita ya di mana-mana begitu kan.
3: Buang sampah.
2: Di sana enggak berani pula gitu. Kalau kita ke luar negeri kok kita bisa tertib begitu?
5: Takut, Bu.
2: Intinya karena regulasi tadi kan.
5: Regulasi, enforcement regulasi.
2: Dan memang penegakannya luar biasa betul gitu kan. Dan kalau kita katakan pola, maksudnya berarti kita tuh tahu
5: bahwa
2: kita tahu
5: loh
2: bahwa itu tidak berbahaya, bahwa itu pokoknya begitu. Kenapa di negeri sendiri kita nggak bisa begitu, ke negeri orang kita bisa begitu. Intinya berarti kita bisa kan, hanya di sini yang perlu kita perbaiki adalah penegakan hukumnya begitu.
3: Dan itu masalah Indonesia.
2: Saya pun di lingkungan hidup itu
3: masalah kan. Indonesia adalah law enforcement. Penegakan hukum sebenarnya. Ya. Apa sih yang gak ada di Indonesia gitu? Indonesia itu kan punya hukum yang keren semua.
5: Ada, gitu.
3: Indah banget kan semuanya. Apa bahasa-bahasa kanun, bahasa hukum-hukum itu keren banget sebenarnya. Ya. Nah persoalannya kan implementasinya bagaimana gitu. Nah dana laut tawar itu sudah punya regulasi keren.
5: Sangat
3: gak boleh pakai cangkul padang, gak boleh ini, gak boleh itu. Kanunnya udah ada.
0: Gak gitu. Boleh bangun di sepadan berapa gitu ya.
3: Persoalannya ada gak sih yang berani gitu.
0: Okay.
3: Kan cukup keberanian aja sih. Kalau regulasinya ada, cuman persoalannya keberanian ada gak?
0: Gitu. Oh, okay. Ini mungkin jadi tantangan ya.
1: Tapi tanggung jawab semua lah. Bukan semua, hanya pemerintah mengimpor semuanya. Kita pun
2: makanya
1: coba
2: kolaborasi ya, Pak, ya?
1: Mengurus diri kita sendiri. Gitu.
0: Okay.
1: Saya tidak boleh membuang sampah. Gitu, ya. Kan ini harus saya letakkan di sini. Jadi kalau saya di rumah sendiri, saya pisahkan plastik dengan organik. Organik biasa karena ada ayam di belakang, saya buang aja. Dia makan. Kalau tidak, istri suka misalkan diambil kulit-kulit itu direndamnya, kemudian disiram ke tanaman. Itu yang organik. Yang anorganik, minta maaf, saya masih membakarnya. Padahal itu juga tidak benar sebenarnya.
0: Okay.
1: Saya kumpulkan seminggu sekali, saya dalam plastik, saya akan bakar. Tapi pembakaran itu nggak sampai setengah jam sudah selesai. Kenapa? Karena semuanya plastik. Jadi mudah sekali. Akhirnya saya sebenarnya di rumah, boleh saya bilang, saya sebenarnya nol sampah.
0: Okay.
1: Boleh saya bilang. Tapi kalau saya bilang, kalau semua keluarga di Aceh Tengah melaksanakan itu, nggak ada di sana, nggak ada sama perlunya TPA, tidak perlu.
0: Ya, nggak repot orang dinas ibu sajadah harusnya.
3: Sebenarnya ada dua, Pak Jim. Ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama itu edukasi, itu untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat. Ya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan, nggak semua masyarakat kan paham bagaimana mengolah sampah. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, yang itu juga jauh lebih penting adalah law enforcement tadi, gitu loh, penegakan hukumnya gitu. Kalau kedua ini bisa berjalan sinergis, insya Allah kita kayak Singapura gitu kan.
0: Ya mudah-mudahan ya.
3: Ya.
1: Kayak juga negeri kita, Pak. Banyak denda.
3: Enggak, karena ironis kan. Enggak
1: PAD terbaru gitu ya.
3: Enggak elok dong. Kita sudah mengikrarkan bahwa Takengon itu adalah kota wisata
0: ya.
3: Tapi kok jorok gitu kan.
1: Betul.
3: Okay. Enggak linier
1: itu, gitu. Itu komen semua wisatawan ke Takengon jorok kali.
0: Oke, mungkin juga menjadi masukan PR, ke ibu dinas ibu ini. Ya. Mudah-mudahan dengan
3: tapi kita support kok.
0: Ya, kita support artinya mungkin beliau di depan. Ya,
1: betul.
0: Kita itu di belakangnya
1: gitu. Ya.
0: Dengan PLT Kadis yang baru ya. Mudah-mudahan beliau dengar dan actionnya mungkin lebih cepat lah. Minimal untuk kawasan wisata dan kota bersih dulu gitu ya.
3: Okay. Karena kan semua punya peran kan. Kita akademisi nggak mungkin akan didengar oleh masyarakat.
1: Harus melalui
3: pemerintah gitu loh. Nah, kita punya konsep, kita punya apa namanya, bagaimana menangani sampah dan lain sebagainya itu. Tapi itu nggak bisa kita lakukan tanpa adanya pemerintah.
0: Siap. Nah. Baik. Terima kasih untuk narasumber kita sudah di penghujung ngobrol-ngobrol kita pagi ini.
3: Oke. Okay.
0: Ternyata kalau 3 narasumber ini kita undang nggak cukup seperti 1 jam. Apalagi kita concern bagaimana sampah di kota, lingkungan yang kita kita obrolin ya. Sebagai penutup, mungkin sebagai closing statement dari Pak Amna dulu seperti apa?
1: Oke. Pada hari besok dengan Lusa. Kami bekerja sama ICMI dengan kampus Nusa Gajah Putih, IAIN dan juga Dinas Lingkungan Hidup mengadakan seminar internasional yang kita singkat dengan ASDEM MEMAS 2026 mengundang pakar-pakar tentang lingkungan dari seluruh dunia. Tapi karena seminar ini adalah seminar yang multidisiplin, apa saja, karena sampah bukan urusan lingkungan hidup aja seperti Betul. Tadi, ada hukumnya, ada dan sebagainya. Mungkin masyarakat boleh mengikuti seminar ini, boleh melalui YouTube dan juga datang ke tempat di IAIN Takengon.
0: Baik, Bu Sajedah, mungkin sebagai closing statement.
2: Saya selaku dari lingkungan hidup ya, saya cuma berharap begini. Marilah kita kerjasama untuk menciptakan iklim kembali. Mari kita kembalikan iklim Aceh Tengah ke tahun-tahun orang tua kita dulu dengan cara kelola sampah mulai dari rumah, cintai lingkungan kita, karena apa yang kita perbuat pada hari ini akan berdampak pada beberapa tahun ke depan.
0: Oke, baik. Pak Edi, closing statement-nya mungkin pagi ini.
3: Jadi besok ICMI Orda Aceh Tengah itu mengadakan seminar internasional, ada dari Bahrain, dari Perancis, dari Malaysia, dari Malaysia dan di Indonesia juga. Itu tujuannya sebenarnya adalah kita ingin mendapatkan masukan gitu, masukan dari berbagai aspek. Ada kawan dari UNESCO juga di situ, ada kawan-kawan Yayasan Loser Internasional juga. Harapannya dari berbagai masukan itu bisa kita ramu dan kita rangkum untuk kemudian kita berikan rekomendasi ke pemerintah secara hukumnya, dari perspektif hukum, dari perspektif lingkungan. Jadi memang kepakaran besok dan lusa tanggal 5 dan 6 di kampus IAIN Takengon, insya Allah besok berharap ada 24 narasumber ya Pak ya?
1: 25 sampai hari ini, tapi ada 3 lagi tadi malam masuk melalui lim saya belum masukkan dalam players sebab baru malam tadi masuk lagi ada 3 ke 4 speaker lagi.
3: Wow, ada 27 narasumber kurang lebih ya, jadi dengan berbagai perspektif masing-masing. Ya. Jadi kita coba ramu nanti dari aspek hukum, dari aspek lingkungan dan agama dan lain sebagainya, itu kita rangkum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi BPBD juga kita undang. Bapak Andalika.
1: Saya juga saya
3: aman. Karena kita ingin
1: gunanya kita kalau tidak ada RRI juga.
3: Benar. Ya. Jadi kita ingin mendapatkan apa sih kendala, apa yang sudah dilakukan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini juga masukan bagus untuk kawan-kawan di BPBD gitu kan dan DLHK bagaimana memperbaiki lingkungan, menangani bencana dan lain sebagainya. Jadi itu Pak, jadi kita berharap besok RRI juga bisa hadir loh untuk meliput gitu ya.
2: Kayaknya harus bukan hadir.
1: Harus hadir.
3: Iya,
1: karena dukungan kepada kecintaan terhadap.
3: Jadi besok itu ada Zoom dari Perancis, Bahrain, Malaysia dan lain sebagainya. Jadi narasumber dari luar itu semuanya Zoom. Kemudian narasumber lokal luring.
0: Oke.
3: Di kampus IAIN Takengon lantai 2.
0: Oke, siap.
3: Oke.
0: Baik. Terima kasih Pak Edi, Bu Sajadah, Pak Amna sudah hadir di studio RRI Takengon. Mudah-mudahan membuahkan hasil perbincangan kita dan tentu dilanjutkan esok dan Sabtu ya.
3: Jumat Sabtu
0: berkaitan dengan lingkungan dan juga mitigasi bencana. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Pendengar, kami hadirkan langkah pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Radio Piala Dunia. Uhabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tak dengar siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, radio kebanggaan bangsa getanya.
1: Belanja online, transaksi digital, semakin jadi bagian hidup kita. Namun ingat, cerdas digital berarti waspada. Lindungi data pribadi, gunakan platform terpercaya. Bijak bertransaksi agar ekonomi digital tumbuh aman dan sehat. Cerdas digital, Indonesia kuat.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang Minang nan di wilayah Aceh Tengah dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama, tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia terus menemani kebersamaan kita untuk pagi ini. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah mulai aktivitas, mudah-mudahan aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Di hari ini Kamis 4 Juni 2026, pendengar lewat rangkaian program dan informasi terus hadir menemani ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis, hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang. Hah? Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI for Yay Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan satu informasi mendengar dari laman kbrnrri.co.id menemani kebersamaan kita untuk saat ini ya. Berkaitan dengan... Ya, pendengar informasi dari laman KBRN, inflasi melonjak, Apindo ingatkan risiko terhadap pertumbuhan konsumsi. Pendengar, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo khawatir daya beli masyarakat akan makin turun seiring dengan keluarnya data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, di mana BPS menyebut inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28% secara bulanan dan 3,08% secara tahunan atau mengalami kenaikan dibandingkan April yang berada di posisi 2,42%. Analisis kebijakan ekonomi Avindo Ajib Hamdani mengatakan, kenaikan inflasi menggambarkan kondisi meningkatnya harga barang dan jasa yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Secara keseluruhan, data Ajib melemahnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Ajib menduga naiknya sejumlah harga komoditas akibat tingginya permintaan, demand and pull, masyarakat tetapi ketersediaannya terbatas. Pasalnya, kata dia, BPS menyampaikan penyumbangan terbesar kenaikan inflasi adalah komoditas seperti cabai dan juga minyak goreng. Informasi lengkap mengenai hal tersebut, pendengar dapat langsung Anda baca di laman kbrn rri.co.id.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Mm-hmm. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

trivia Piala Dunia 2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada.
2: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
1: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
3: FYI for Iya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, hingga di sini tugas saya menemani Anda. Ada rekan Yati saat lagi akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Stadion Azteca di Mexico City, Meksiko, menjadi satu-satunya stadion di dunia yang tercatat sebagai tuan rumah pada 3 edisi Piala Dunia. Kiblat sepak bola dunia pada masanya ini menyimpan sejarah panjang selama hampir 60 tahun. Siapa yang tidak mengenal gol tangan Tuhan dari Diego Maradona 4 dekade silam? Bola yang ditinju, playmaker Argentina itu menyerang ke gawang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia sepak bola yang digelar di Stadion Azteca. Riwayat stadion ini dimulai pada awal 1960-an ketika proyek pembangunan dirancang oleh arsitek Pedro Ramirez Vazquez dan Rafael Mijares. Struktur stadion dibuat dengan tiang-tiang beton yang menopang bangunan utuh. Tribun dibuat cekung menyerupai kawah gunung dengan kanopi yang mengitari stadion. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya yang saat itu mampu menampung lebih dari 100 ribu penonton. Seiring waktu, Stadion Azteca menjadi rumah bagi klub-klub besar seperti klub Amerika, Cruz Azul, dan Atlante. Rumput hijaunya menjadi panggung bagi pemain-pemain top dunia baik di level domestik maupun internasional. Pada tahun 1997, stadion ini sempat berganti nama menjadi Stadion Guillermo Canedo, tokoh penting sepak bola Meksiko. Namun publik kadung mencintai nama Azteca dan akhirnya nama diubah kembali seperti semula. Perubahan nama kembali mencuat setahun lalu seiring masuknya pendanaan untuk renovasi, yaitu menjadi Stadion Banorte. Namun, aturan FIFA melarang penggunaan nama komersial selama turnamen sehingga untuk sementara disebut sebagai Stadion Mexico City. Kini, kapasitas stadion telah disesuaikan menjadi sekitar 87.000 kursi setelah berbagai renovasi. Fans akan dimanjakan dengan interior yang lebih modern dan sistem pencahayaan terbaru.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.

Tahukah Anda? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Jika hanya satu barang yang naik, itu belum disebut inflasi. Inflasi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup bertambah, dan pengeluaran keluarga meningkat. Inflasi bisa terjadi karena meningkatnya permintaan, naiknya biaya produksi, atau terganggunya distribusi barang. Ketika harga naik, daya beli masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, inflasi perlu dijaga agar tetap rendah dan stabil demi kesejahteraan bersama.

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RR Tekeng dimanapun Anda berada. Siang ini bersama Yati dapat kembali menemani Anda dalam program Kita Indonesia. Indonesia adalah negeri yang kaya pendengar ya, bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan budaya, bahasa, suku, agama, dan tradisi. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, jutaan masyarakat hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan. Pendengar, tema kita hari ini Indonesia Rumah Bersama, sebuah tema yang mengingatkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pendengar, sekitar selama 40 menit ke depan ya, kita akan membahas makna Indonesia sebagai rumah bersama, tantangan menjaga persatuan serta peran masyarakat dalam merawat kebersamaan, keberagaman. Ya pendengar, tetaplah bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita boleh berbeda suku, bahasa, dan budaya. Namun, kita satu tujuan, satu tanah air. Inilah Indonesia, negeri yang dibangun di atas nilai Pancasila, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Mari rawat persatuan, kuatkan toleransi, dan hidupkan kembali semangat gotong royong. Karena Indonesia kuat jika kita bersatu. Kita Indonesia.

0: Ya pendengar, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling majemuk di dunia pendengar ya. Berdasarkan data nasional, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah yang masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari pendengar. Seperti di Aceh sendiri, kita mengenal berbagai etnis seperti Aceh, Gayo, Alas, Anet Jame, Tamiangklut, Singkil, dan lainnya pendengar. Masing-masing memiliki adat, bahasa, serta tradisi yang unik. Namun keberagaman tersebut tidak membuat bangsa ini pecah. Justru keberagaman menjadi fondasi yang memperkuat identitas bangsa. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia dibangun dari perbedaan. Karena itu lahirlah semboyan yang sangat dikenal, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kalimat sederhana ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kita boleh berbeda keyakinan, berbeda suku, maupun cara pandang pendengar ya, tetapi tetap berada dalam satu tujuan yang sama sebagai bangsa Indonesia. Keberagaman bukan ancaman, keberagaman adalah kekayaan. Sama seperti sebuah rumah yang dihuni banyak anggota keluarga dengan karakter yang berbeda, Indonesia juga menjadi rumah bagi seluruh rakyatnya. Dan pendengar, apa sih yang dimaksud dengan Indonesia sebagai rumah bersama ya? Kita ketahui rumah adalah tempat kita merasa aman, nyaman, dihargai, dan diterima. Ketika Indonesia disebut rumah bersama, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup, berkembang, dan berkontribusi bagi bangsa. Rumah bersama berarti tidak ada yang merasa lebih berhak dibandingkan yang lain pendengar. Rumah bersama berarti setiap warga memiliki tanggung jawab menjaga kedamaian dan keharmonisan. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat rumah bersama dapat diwujudkan melalui hal-hal sederhana, seperti menghormati perbedaan agama, menghargai budaya daerah lain, menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan membantu sesama tanpa membedakan latar belakang. Jika setiap orang menjalankan nilai-nilai tersebut pendengar, maka Indonesia akan menjadi rumah yang nyaman bagi semua. Di berbagai daerah kita sering melihat contoh nyata semangat kebersamaan pendengar ya, saat terjadi bencana alam seperti yang kita rasakan beberapa waktu lalu pendengar. Masyarakat dari berbagai suku dan agama bergotong royong membantu korban. Ketika ada kegiatan sosial, masyarakat bekerja sama demi kepentingan bersama, dan inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya pendengar. Indonesia yang kuat karena persatuan, Indonesia yang kokoh karena gotong royong, Indonesia yang menjadi rumah bagi seluruh rakyatnya.
1: Di pasar, di sekolah, di tempat ibadah, kita belajar satu hal penting, perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, ia hidup dalam sikap saling menghormati. Mari jaga persatuan, mari rawat Indonesia. Kita Indonesia.

0: Ya baik mendengar, masih bersama kami di Prosatu RR Takengon dengan tema Indonesia Rumah Bersama pendengar ya. Pendengar, di era digital saat ini pendengar menjaga persatuan memiliki tantangan tersendiri ya. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Dan sayangnya tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi yang benar. Hoax, ujaran kebencian, fitnah, serta provokasi seringkali memanfaatkan isu suku, agama, ras, dan golongan. Jika tidak disikapi dengan bijak, hal ini dapat merusak persatuan bangsa pendengar. Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan, antara lain memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, tidak mudah terpancing isu yang memecah belah, menggunakan media sosial secara bijak, mengedepankan dialog dan musyawarah, serta menghargai perbedaan pendapat. Dan pendengar, media sosial seharusnya menjadi sarana mempererat persaudaraan, bukan alat untuk menyebar kebencian. Mari jadikan ruang digital sebagai tempat bertukar gagasan yang sehat dan membangun. Pendengar, dan ada nih peran generasi muda saat ini untuk menjaga rumah bersama. Nah, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga Indonesia sebagai rumah bersama. Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda hari ini. Pemuda dapat menjadi agent of change gitu ya, atau agen perubahan melalui berbagai cara pendengar. Yaitu menjadi pelajar yang toleran, menghargai perbedaan, aktif dalam kegiatan sosial, melestarikan budaya daerah, dan menggunakan teknologi untuk hal-hal positif. Generasi muda juga harus bangga menjadi bagian dari Indonesia, bangga terhadap budaya sendiri, bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan bijak, bangga menjaga persatuan. Karena Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki rasa cinta tanah air.
1: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
2: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
1: Ini berita benar gak sih?
2: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
1: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
3: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi, karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
4: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

Ya baik pendengar dari pembahasan kita hari ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga bersama. Perbedaan adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, namun perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan yang mempererat persaudaraan. Mari kita rawat toleransi, menjaga persatuan, dan terus menumbuhkan semangat gotong royong. Karena ketika Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan sejahtera. Pendengar, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Kita Indonesia. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.

Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Nilai-nilainya menjadi rumah bersama, tempat kita bertumbuh sebagai bangsa. Mari jaga Pancasila demi Indonesia yang rukun dan berdaulat. Kita Indonesia.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali.

Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

like home. Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo. Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018, sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emily Nahon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pertama sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah kayak bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya kita secepatnya dan menteri siapapun itu ingin bersaing di level atas. Karena kan kita juga semuanya biar pasangan baru juga. Jadi ya cukup berharga kemenangan ini untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program La3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program La3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ya, baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI Dinamika Olahraga pendengar, dan saat ini kita kembali ke siaran lokal RRI Takengon pendengar ya. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dari studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti siaran kami.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip

0: Ya baik pendengar dari Tekengun manapun Anda berada, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan penuh keberkahan. Dan pendengar, tahukah Anda setiap tanggal 4 Juni dunia memperingati Hari Internasional Anak-anak Tak Berdosa Korban Agresi. Peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi maupun dampak konflik yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa. Mereka memiliki hak untuk hidup aman, mendapatkan pendidikan yang layak, tumbuh dalam lingkungan yang sehat, serta memperoleh kasih sayang dari keluarga dan masyarakat. Namun kenyataannya masih banyak anak yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekerasan fisik dan verbal, perundungan atau bullying, hingga ancaman yang muncul melalui dunia digital. Di era teknologi saat ini, perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan di lingkungan rumah dan sekolah, tetapi juga di ruang digital. Orang tua perlu mendampingi anak dan menggunakan internet dan media sosial agar mereka terhindar dari informasi yang tidak seusia mereka. Penipuan daring maupun tindakan perundungan digital yang dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Pendengar, perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemerintah, hingga seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Setiap anak berhak untuk didengar, dihargai, dan diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi. Selain itu, pendengar, komunikasi yang baik dalam keluarga menjadi salah satu kunci utama. Anak yang merasa didengarkan dan diperhatikan cenderung lebih terbuka ketika menghadapi masalah. Oleh karena itu, meluangkan waktu untuk berbicara dengan anak, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan dukungan emosional merupakan investasi berharga bagi masa depan mereka. Pendengar yang berbahagia, mari kita jadikan peringatan hari ini sebagai pengingat bahwa setiap anak adalah harapan masa depan. Melindungi mereka dari kekerasan, memberikan akses pendidikan yang baik, serta menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang adalah langkah nyata dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Karena ketika anak-anak tumbuh dengan aman dan bahagia, mereka akan menjadi pribadi yang mampu membawa perubahan positif bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dan pendengar yang punya kuat hari ini, anak-anak adalah amanah hari ini dan pemimpin masa depan. Melindungi mereka berarti menjaga masa depan dunia.
1: FYI for Yay Info. Hai. Aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Ah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: FYI for Yay Info.

Judi bukan jalan keluar. Sekali menang, berkali-kali rugi. Tahukah Anda? Data menunjukkan mayoritas pelaku judi justru mengalami kerugian finansial dan tekanan mental. Perjudian memicu utang, tidak ada judi yang aman. Yang ada, kerugian berkepanjangan, merusak ekonomi keluarga, dan menghancurkan masa depan.

0: Ya pendengar, kami hadirkan tips sederhana ya agar tubuh tetap terhidrasi di tengah teriknya panas untuk saat ini pendengar ya. Banyak orang baru minum ketika merasa haus pendengar. Padahal rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Kurangnya asupan air putih dapat menyebabkan tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, hingga menurunkan produktivitas sehari-hari. Pendengar, agar tubuh tetap sehat dan bugar, berikut 7 tips sederhana menjaga kebutuhan cairan tubuh. Yang pertama, awali hari dengan segelas air putih. Setelah tidur selama beberapa jam pendengar ya, tubuh membutuhkan cairan untuk menggantikan cairan yang hilang selama malam hari. Minum 1 hingga 2 gelas air putih setelah bangun tidur dapat membantu menyegarkan tubuh dan meningkatkan metabolisme. Yang kedua, selalu sediakan botol minum. Membawa botol minum saat beraktivitas dapat menjadi pengingat untuk lebih sering minum. Cara ini juga membantu mengukur jumlah air yang telah dikonsumsi dalam sehari. Selanjutnya, jangan menunggu haus. Biasakan minum secara berkala meskipun belum merasa haus. Dengan begitu, kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi dan resiko dehidrasi dapat diminimalkan. Konsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air. Pendengar, buah seperti semangka, melon, jeruk, dan mentimun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Selanjutnya pendengar, kurangi minuman manis berlebihan. Minuman manis memang menyegarkan pendengar ya, namun konsumsi berlebihan dapat meningkatkan asupan gula dan tidak selalu mampu menggantikan kebutuhan cairan tubuh sebaik air putih. Ya, selanjutnya perhatikan warna urin. Warna urin dapat menjadi indikator sederhana kondisi hidrasi tubuh. Pendengar, urin yang berwarna kuning pucat umumnya menunjukkan tubuh cukup cairan. Sedangkan warna yang lebih pekat bisa menjadi tanda kebutuhan minum yang belum terpenuhi. Ya, terakhir pendengar, tingkatkan asupan cairan saat cuaca panas pendengar. Akhir-akhir ini cuaca panas pendengar ya, dan mari tingkatkan asupan cairan tubuh kita. Saat cuaca panas atau ketika melakukan aktivitas fisik yang berat, tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Karena itu, kebutuhan minum juga perlu diingatkan. Menjaga tubuh agar tetap terhidrasi merupakan langkah sederhana yang sering diabaikan. Padahal, kecukupan cairan berperan penting dalam menjaga fungsi organ, kesehatan kulit, konsentrasi, serta daya tahan tubuh. Dengan membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari, kesehatan dapat terjaga dan aktivitas pun berjalan lebih optimal. Ya pendengar, air putih mungkin sederhana ya, tetapi manfaatnya luar biasa bagi kesehatan tubuh.
1: Saudara, siapa sih yang bisa masak tanpa garam? Bumbu putih kecil ini memang selalu hadir di setiap dapur Indonesia, memberikan cita rasa asin yang khas di setiap hidangan. Namun, tahukah Anda di balik butirannya yang sederhana? Garam juga punya banyak jenis dengan kandungan mineral berbeda-beda. Ada garam meja, garam laut, hingga garam Himalaya. Masing-masing punya manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Menurut Iodin Global Network, garam yang paling baik adalah garam yang mengandung iodium, karena membantu fungsi tiroid dan mencegah gangguan akibat kekurangan iodium. Tapi ingat ya, konsumsi garam juga harus seimbang. Terlalu banyak bisa juga meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan gangguan jantung. Jadi gunakan garam secukupnya agar rasa hidup tetap pas dan tubuh tetap sehat.

Sarah.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Kami sampaikan info Pro 1 Talking One pukul 12 waktu Indonesia Barat. Musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Aceh Tengah pada Kamis dini hari 4 Juni 2026 sekitar pukul 2 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Api melalap rumah warga di Kampung Pinangan, Lorong Amal, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah. Kepala BPBD Aceh Tengah, Andalika, menyampaikan bahwa dua unit rumah berkonstruksi papan milik Hindra, 45 tahun, dan Faridah Yani, hangus terbakar beserta seluruh isinya. Sementara itu, dua rumah lain milik Janwin, Abdullah, 55 tahun, dan Halidin turut terdampak akibat amukan api. BPBD Aceh Tengah mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran dan 1 unit mobil tangki air untuk menjinakkan api. Upaya pemadaman dilakukan bersama masyarakat, TNI, dan Polri. Api akhirnya berhasil dikendalikan setelah 35 menit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir cukup besar. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Talking One. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saya mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang

Secara dari ini mungkin mereka kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia agak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan, dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh, sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Pastikan anak-anak mendapatkan gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan lingkungan yang sehat. Mari jaga generasi kita agar tumbuh cerdas, kuat, dan produktif. RRI mengajak Anda membangun Indonesia dari anak-anak yang sehat. Anak sehat, bangsa kuat.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak.
2: Ya, baik pendengar, kita akan memasuki tetapi waktu zuhur pendengar dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan zuhur.
3: Dan ternyata alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ardh

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

0: Baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sholat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum fal yunawwir qalba. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"

0: Kita nantikan kabar Serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Berserloni. Tarlo Kamis tanggal 4 Juni 2026. Saudara, inilah ke Berserloni selengkapi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengganti jajaran pemimpinan. Pemimpin Badan Gizi Nasional atau BGN kin menguatkan program pemenuhan gizi nasional. Selengkapi sawahan Mayani.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengganti jajaran pemimpin Badan Gizi Nasional BGN kin menguatkan program pemenuhan gizi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyawahni Presiden Prabowo munedohan Dadan Hindayana ari jabatan Kepala BGN. Nya mungini Nani Sudaryati deangkin Kepala BGN-na. Selain mengganti kepala lembaga, Presiden juga mengubah jajaran wakil kepala BGN Agustina Arumsari, Rum Maijen TNI Trenggono, ditunjukkan wakil kepala BGN mendampingi pelaksana tugas lembaga Oya Kuarapni. Badan Gizi Nasional ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian si bertugas mengordinasin pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat. Termasuk program makan bergizi gratis MBG simu jadi salah satu program prioritas nasional. Mahyani ari RRI Takengan munyawah nikeber Serloni.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana musiut, uten lahan atau karhutla di si terjadi soboh Senina 1 Juni 2026 di Provinsi Aceh. Selengkapi sawahan Mayani.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat sejumlah kejadian bencana musiut uten lahan kartula si terjadi soboh Senina 1 Juni 2026 di Provinsi Aceh. Di Kabupaten Aceh Tengah kartula terjadi losap tua 30 Mei 2026 si melanda wilayah Kampung Kala Ketol, Kecamatan Ketol, Kampung Penderesaril, Kecamatan Bebesen, Rum Kampung Pukes, Kecamatan Kebayakan. Menghangusan sekitar tuluitar lahan. Berkat upaya ni petugas, Rara berhasil isesopen terminggu 31 Mei 2026. Kartula juga melanda Kabupaten Aceh Barat. Terminggu 31 Mei 2026 di Kampung Brawang, Rum Kampung, Kuta Padang, Layung, Kecamatan Bubon. Arar waitar lahan ilaporan musiut, BPBD, Orum TMP berupaya memadaman rara. Kondisi lebih parah terjadi mian di Kabupaten Nagan Raya. Titik nirara terdeteksi di Kampung Kayeuno, Kecamatan Darul Makmur. Rum Gampung Babahlung, Kecamatan Tripa Makmur. Data sementara arah sekitar 17 sitar lahan mesiut. BPBD Urum Tim Gabungan mengerahkan 2 unit mesin pompa niwe kin munyesopen rara. Karena ya, BNPB mengimbau masyarakat entine munyiut lahan. Rum tetap jege-jege ari kartula. Mahyani ari RRI Takengan munyawah nikeber Serloni.
1: Informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Tengah Aceh mewaspadai potensi uren si perkiranan terjadi ruhul ni sawah iuni. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Aliansi Mahasiswa Nusantara mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto. BMKG menghimbau masyarakat di wilayah Tengah Aceh mewaspadai potensi uren si perkiraan terjadi ruhul ning sawah iyo. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Nija Andria, menyawahan cuaca sobohne sawah ruhulni umumi cerah berawan. Kuyu ari barat orum kecepatan 10 sawah 30 km per jam. BMKGP mendeteksi sara titik porak di wilayah Tengah Aceh. Masyarakat dihimbau renyah memantau informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Lisa Dana, RRI Takengan, menyawahni ke Berseloni.
1: Aliansi Mahasiswa Nusantara atau AMAN mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memecat Dadan Hidayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
3: Aliansi Mahasiswa Nusantara mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto memecat Dadan Hidayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional. AMAN menilai langkah OYA menurunkan komitmen pemerintah Wan mengevaluasi pelaksanaan program makanan bergizi gratis. Koordinator Pusat AMAN, Agus Menyawahan, pergantian pimpinan diperlukan kini memperbaiki tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan program MBG. We berharap kepemimpinan Siayu Kahi pas meningkatkan transparansi, akuntabilitas, nya keselamatan si menerima program ini. Lisa Dana, RRI Takingan, menyawahni ke Berseluni.
1: Biak sudere nge kami sawahan ke Berseluni hari RRI Takingan. Nantinan ke Berseluni selanjutnya jep lo wanjem satu ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar Seruni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar Seruni.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jatuh.

0: Suka sekali nobar, seru.
1: Ialah dunia paling berkesan.
0: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
0: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
0: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
0: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan bisa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Ya baik pendengar, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar ya. Dan pendengar, langsung saja bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu dangdut kesayangan Anda ataupun mau titip-titip salam gitu ya, atau boleh ke line telepon kami di 0821-6585-4676 dan juga melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Yati, Kak Yati kini.
3: Iya betul. Waalaikumsalam. Mas Boy ya?
4: Kabar sehat ke?
3: Alhamdulillah sehat Mas Boy. Mas Boy gimana, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, gak ada kekurangan suatu apapun.
3: Oke, alhamdulillah. Udah apa ya? Mau tanya udah salat zuhur kah? Sudah makan kah?
4: Udah salat, udah makan belum, Kak?
3: Oke, kalau makan bisa sambilan dengerin dangdut ya, Mas Boy ya.
4: Dengarkan dangdut dulu, Kak.
3: Oke, siap. Ya, Mas Boy mau titip salam dulu atau mau request lagu dulu, Mas Boy?
4: Lagunya Kak enak.
3: Apa tuh?
4: Cinta Merah Jambu aja ya.
3: Oh ya, Cinta Merah Jambu, siap.
4: Salamnya buat Kak Yati, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki sekeluarga. Iya. Bunda Ana, Kak Selvi, Kak Mur, Bang Fadri, Bang Budi, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Kak Fatma di Aceh Jaya, itu aja Kak.
3: Okay.
4: Semuanya Kak pendengar RRI Kak.
3: Oke, siap. Terima kasih Mas Boy sudah bergabung.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, masih kami nantikan untuk Anda ingin bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita, selamat tugas Mbak.
3: Oke, selamat beraktivitas. Selamat Oke. tugas, selamat beraktivitas. Ini Mas Bang Bayu ya?
5: Ya nggak salah sih.
3: Hah?
5: Nggak salah.
3: Ya berarti betul ya.
5: Memang di situ salutnya sama penyiar-penyiar nih kok. Dari suara udah tahu dia. Jadi pahami gitu.
3: Oke. Bang Bayu, sehat Bang Bayu?
5: Alhamdulillah, salam sehat juga Kak.
3: Lagi sibuk apa nih Bang Bayu?
5: Ini lagi istirahat, terus selesai sholat.
3: Kalau apa mau. Keadaan cuaca di sana gimana Bang?
5: Ini mendung-mendung manja nih.
3: Oh, sama berarti ya di Takengon tadi, padahal cerah apa panas tadi kan? Waktu jam-jam.
5: Itu cuaca yang di Bangka sama Bang Tagi lah.
3: Gimana Bang?
5: Ya sama kayak di yang dikatakan itu sama Bang Tagi itu perbedaan cuaca ya kan?
3: Iya betul. Bener memang. Kalau siapa dari siang tadi panas, dari sore menjelang sore ini udah mulai hujan-hujan apa mendung-mendung.
5: Mulai mendung. Ya.
3: Potensi hujan ini Bang ya?
5: Iya ya kayaknya.
3: Oke. Gimana Bang Bayu? Mau diputarin lagu apa nih?
5: Lagunya Orang Biasa aja.
3: Orang Biasa. Penyanyinya siapa Bang?
5: Penyanyinya Jenny Anggara.
3: Oke, siap.
5: Salamnya buat Mbak Aja, semoga sehat selalu. Salam sehat lah pokoknya, dan semua buat rekan-rekan pencinta RRI, semoga sehat selalu juga. Dan buat kru-kru RRI juga semoga sehat selalu. Jangan lupa ngopinya lah pokoknya.
3: Okay.
5: Salam sehat semua sih.
3: Oke, siap Bang Bayu. Masing
5: aja Mbak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya pendengar ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bro Dangdut. Halo.
6: Halo.
3: Iya, dengan siapa Kak?
6: Dengan Tania Kak.
3: Oke, Kak Tania. Kak Tania di mana Kak Tania?
6: Di BMC, Kak.
3: Oh, kok Yati baru kayak baru apa baru ketemu sama Kakak akar ini ya?
6: Iya, Kak.
3: Oh, oke, okay, kata dia salam kenal.
6: Salam kenal kembali, Kak.
3: Di BMC Blang Mancung ya, Kak ya?
6: Iya, Kak.
3: Lagi sibuk apa nih, Kak Tania di Blang Mancung?
6: Lagi santai-santai aja nih, Kak.
3: Oke, habis. Oh iya, lagi santai ya, memang jam segini ya.
6: Iya, Kak.
3: Iya. Sembari istirahat, Kak Tania, mau diputerin lagi lagu apa nih,
6: Kak? Lagu Carmila aja, Kak ya.
3: Oke, siap.
6: Salam-salamnya pertama buat Kak. Siapa nih?
3: Yati, Kak.
6: Kak Yati, semoga sehat selalu.
3: Amin.
6: Buat Bang Herman di apa?
3: Oh iya.
6: Di Aceh Selatan, Kak ya. Salam dari Bang Sembiring katanya.
3: Oh, Bang Sembiring.
6: Oh, ini istrinya nih, Kak.
3: Kalau Bang Sembiring sering gitu kan?
6: Oh.
3: Oke. Okay. Oh, iya ya.
6: Katanya okay. Salam buat Bang Herman di okay. Aceh Selatan katanya.
3: Oke, okay, siap. Di Amerika Serikat.
6: Buat Bang Mus di Sipang Balik juga, Kak ya.
3: Oke, okay, siap, siap.
6: Buat keponakanku, Kak, yang di ada di BNC juga. Mutia dan Tari.
3: Oke.
6: Lagunya Carmila, Kak ya.
3: Oke, siap Kak Tania.
6: Oh, itu aja, Kak. Assalamualaikum.
3: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, berarti nih tadi Bang Sembiring ya melalui Kak Tania kirim salam untuk Bang Herman yang ada di Aceh Selatan dan juga untuk Bang Mus di Simpang Bali gitu ya, dan tak lupa untuk keponakannya tadi katanya ya. Ya, sudah ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut ada kita di Yati.
3: Mak Selvi, mana kabar Mak Selvi?
0: Sekarang mau jeruh di Yati ya. Pokoknya gabung terus, upayu-payu.
3: Di mana sekarang nih, Mak?
0: Masih di sana, Dik.
3: Di Kalanare?
0: Iya.
3: Enggak ke, apa lagi tuh, ke apa namanya?
0: Ke Duta.
3: Ke
0: Ladang Duit, Dik ya.
3: Ladang Duit.
0: Rencana besok di kedatang duit.
3: Oh, nanti kalau banyak daun duitnya bagi-bagi kita, Mak Bo.
0: Insya Allah. Daun duit ini ada di nanti daun kopi kan, daun duitnya kok.
3: Iya, daun.
0: Mak saya dibagi nanti. Satu-satu on satu orang daunnya.
3: Daunnya kok.
0: Daun duitnya.
3: Oke. Boleh, boleh, boleh. Kalau boleh lebih juga ya diterima.
0: Udah mamam, Dek.
3: Udah Mak, tolah tadi kan habis apa tadi berita tadi ke? Terus
0: sambilan terus ga?
3: Betul.
0: Biar jangan nanti saya ke anak kan? Nunggu dulu habis Kurang Dut kan jam 3 makan siang jam berapa dulu ga? Udah masuk dulu anunya.
3: Apa?
0: Lambungnya ga? Keok-keok dia baru masuk nasi.
3: Iya, mungkin Kak Ana makan siangnya di jam 3. Tapi sebelum itu banyak snack dia.
0: Betul. Banyak butel banyak di hati, makanya bisa bertahan gak?
3: Iya, asupannya betul. Udah duluan. Memang bukan nasi, tapi snack-snack lain.
0: Iya. Boleh juga deh ya.
3: Boleh juga, yang penting terisi.
0: Mama lagu ya, Bo.
3: Mama, Ana lagu ya,
0: Mama. Mama lagu ya, Rianu deh. Hari Mansur S.
3: Judulnya?
0: Santi deh, Bo.
3: Santi.
0: Santi. Salamin. Terutama untuk Dek Yati. Semoga sehat selalu dan selamat tugas.
3: Amin.
0: Bersama keluarga semuanya.
3: Berizin.
0: Dan untuk penyiar RI lainnya, Kak Ana, Kak Nur.
3: Yeah.
0: Kak Ayu, Dek Selvi juga. Bang Cibro, Bang Fajri. Dek Budi. Dan kepala RI kita lah ya.
3: Okay.
0: Bapak Imam Taufik.
3: Betul.
0: Semoga betah di
3: Takengon.
0: Okay, siap. Dan amanah.
3: Okay. Mudah-mudahan.
0: Dan untuk pendengarnya, yang baru masuk, salam kenal dari Mak Selvi. Dan yang sudah kirim salam, kembali salam. Yang belum kirim salam, Mak Selvi kirim salam semuanya dari A sampai Z.
3: Siap.
0: Ari Arul ke Pematang pokoknya juga. Besok Mak Selvi gak bisa lagi chat, paling nelpon pun kadang susah.
3: Iya, jaringan ya Mak ya.
0: kok di desa nggak ada jaringan deh. Bisa pokoknya satu titik cuma juga. Tapi mak saya itu pendengar setia di sana.
3: Oke, siap. Hati-hati mak kalau berangkat.
0: Bagi teman-temanku kirim lagu aja, kirim salam. Udah mak saya itu pendengar setia di sana.
3: Oke, siap.
0: Buat adik hati, selamat siang, selamat tugas. Assalamualaikum.
3: Selamat siang kembali mak Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, untuk apa ya, untuk sesi pertama kali ya, ada 4 orang, kita cukupkan dulu. Nanti akan kita lanjutkan untuk line interaktif kita setelah lagu ini pendengar ya.
7: Kalau aku golongan darah A.
8: Aku golongan darah AB.
9: Aku golongan darah O.
10: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
11: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik pendengar, sebelum kami temani pendengar yang bergabung melalui line telepon, ya dibacakan dulu dua pesan WhatsApp pendengar ya. Pesannya udah numpuk. Ya, assalamualaikum, selamat siang kakak penyiar. Ini Fitri dari Payerje, mau request lagu dari Lesti, judulnya Sekali Seumur Hidup. Salamnya buat kakak penyiar dan seluruh pendengar setia RRI Takengon aja. Ada Mak Vita juga nih pendengar. Assalamualaikum Kak Yati. Waalaikumsalam Mak Vita. Di Bom mau request lagu dari Maggie Z, Ingat Waktu Susah. Salam buat semua pendengar, buat Kak Yati semoga sehat selalu. Berizin, berizin kembali Mak Vita. Pendengar, satu lagi ya kami bacakan dari Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Kak, mau request lagu dari Lewaldi, Cinta Sampai Di Sini. Salam buat Nova, Erna, Nisa, Trio Fitri, Nadia, Mak Selvi, Bang Herman, Mas Nawan, Mas Bayu, Amir Mahmud, juga buat semua. Spesial untuk yang lagi tugas aja, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih doanya Bang Mus, semoga Bang Mus juga dalam keadaan sehat ya bersama keluarga dan tetap semangat untuk menjalani hari gitu ya. Saat baik-baik cerita sapaan teman-teman siang ini melalui RRI, acara Pro Dangdut seakan menghibur lelah dan resah. Menikmati acara kesayangan siang ini, salam kompak selalu dariku. Ya itu untuk seluruh pendengar ya. Kalau kata kamu gimana? Pendengar dan penggemar gitu ya. Ini ada quote dari Bang Mus ini barusan. Ya pendengar, setelah ini akan kami temani pendengar yang bergabung melalui line telepon ya. Setelah dua buah lagu ini pendengar, Carmilla dan juga Shanti dari Mansur S.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: line telepon ya. Ya, assalamualaikum, selamat siang, Bro Dangdut. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan
1: siapa? Bro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, Bang?
1: Orang sekampung.
0: Bang Herman.
1: Iya. Orang sekampung itu sandinya ya, orang sekampung.
0: Iya, kalau udah orang sekampung enggak ada lain tuh selain Bang Herman.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Sehat, Bang?
1: Gimana?
0: Sehat, Bang?
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Cuaca di kampung gimana, Bang?
1: Cuaca kalau untuk sementara Pak Yati lumayan cerah dan sangat kering.
0: Oh ya, tadi di Takengon udah mendung, kayaknya mau turun hujan, tapi ini udah cerah lagi juga ini.
1: Kalau tadi pagi juga mendung di sini, tapi nggak berarti hujan. Apakah iya, nanti malam hujan nggak tahu kan?
0: Iya betul-betul, mendung tak berarti hujan. Oke, gimana Bang? Mau request dulu atau mau?
1: Sapa-sapa temen dulu ini.
0: Oke, siap, silakan Bang.
1: Pertama buat, kalau bilang sama kan pertama buat Mbak Yati yang pertama buat Mbak Yati yang sekarang sedang tugas.
0: Iya betul-betul. Ya, kan?
1: Udah masuk dia belum?
0: Siapa Bang?
1: Kamu udah masuk belum?
0: Belum.
1: Oh belum ya? Buat Bang Fajri, Bang Cibru, Bang Budi, buat Mbak Selvi, Mbak Nur, Mbak Ana kan? Buat Tania juga, buat Bang Sumiring.
0: Iya.
1: Dan juga buat ponakannya tadi ya, siapa? Mutia katanya.
0: Siapa tadi katanya? Tadi kayak gitu dulu.

0: Kalis dan Leila, tapi versi yang Melo, versi Andrikan.
1: Andrikan. Judulnya apa, Bang?
0: Kalis dan Leila, versi Andrikan.
1: Kalis dan Leila.
0: Ah, Kalis dan Leila ya. Oh, tapi iya, versinya Andrikan ya.
1: Leila, versi Andrikan ya.
0: Ah, ada enggak?
1: Harus nunggu dulu nih, Bang. Soalnya kan ini lagi ya dicari yang punya duluan tadi kan.
0: Oh iya. Yang versi Andrikan ya, okay. Kalis dan Leila ya.
1: Oke, okay, siap-siap.
0: Oke, okay, salam sehat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, kalau tidak ada lagi yang bergabung melalui line telepon ya diputarkan lagu dulu ya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Ya baik pendengar, kami bacakan pesan WhatsApp ya dari Mas Nawan yang ada di Jagung Joget. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak Yati lagi. Iya Mas Nawan, Yati lagi di apa siang hari ini Mas Nawan. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Joget mau request lagu dari Ajeng Febria, judulnya Cinta Berpayung. Cinta Berpayung Bulan. Salam-salamnya buat seluruh penyiar, pendengar, penggemar setia RRI Takengon dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Kalau cerita cuaca, di Jagong udah gerimis melanda hati kak. Gerimis yang melanda hati, bukan melanda daerah Jagong ya Mas Nawan ya. Dari tadi pagi hujan panas kak. Oh, gerimis melanda hati, gimana maksudnya ini Mas Nawan? Cuma Mas Nawan yang tahu ya. Ada Bang Ahmad, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari MR. MR di Angkup, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak putar lagu dari Musin Alatas, judulnya Maya. Salam-salamnya untuk Mayana di Mahbengi dan Inen Kadapu dan Leman Gapur dan seluruh pendengar dimanapun berada, putar Kak Bo. Wassalamualaikum. Oke, insyaallah masih ada waktunya, akan kami putarkan ya Bang Ahmad ya. Ya ini mungkin ya dibacakan semua aja pendengar ya, nanti tinggal kita putarkan lagunya gitu ya. Ya Mak Ihsan, assalamualaikum Kak Yati. Halo Kak Yati, kata Mak Ihsan. Halo juga Mak Ihsan. Kak Yati udah makan? Kak, lebaran masih ada daging kak tersisa. Selamat siang. Aja kak minta lagu dari Remik Evi Tamala. Salam buat Bang Azhardi yang lagi duduk di rumah dan salam buat Kak Nur, Bunda Hana, Bang Budi, Bang Joy, Bang Pajri, Bang Herman, Bang Aramiko, Bang Amirun, Bang Tris, Bang Kak Ana, juga Kak Selvi, Kak Ayu, Kak Sel. Kak Amoy, Kak Sarah, Kak Pipah, Bang Ihwan, dan semua pendengar aja ya. Gak ada lagi Mak Ihsan, apa sisa daging lebaran. Lebarannya udah berapa hari berlalu Mak Ihsan ya. Kalau Yati daging kemarin cuma sampai pas hari megang Mak Ihsan. Oke lah, apa lagi ini? Pendengar aja, oh iya yeah. Laguku juga Kak Nini Drongka dan semua pendengar dimanapun berada. Oke, Mak Ihsan ditunggu untuk lagunya ya. Ya satu lagi dari Bang Joy, apa kabar ini Bang Joy? Assalamualaikum Mbak dan Abang Penyiar. Waalaikumsalam, ini Bang Joy Ponsai ingin request lagu dari Jaja Miharja, judulnya Cinta Sabun Mandi. Dorwan Cinta Sabun Mandi Bang Joy ke. Oh ini cover apa nih? Orkestra atau orkestra ini DJ. Salam untuk Bang dan Mbak penyiar dan untuk Bapak pimpinan RRI Takengon Pak Imam Taufik, semoga sehat selalu. Tidak lupa untuk semua pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada, semoga sehat selalu. Oh rupanya iya Bang Joy Yati yang on air siang hari ini Bang Joy sampai jam 15 nanti Bang Joy ya. Ya pendengar ditunggu untuk lagunya ya. Dan langsung saja kami hadirkan lagu Cinta Sampai Mati.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di studio Pro 1 RRI Takengon dan masih juga dengan program Pro Dangdut pendengar ya, hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu Maya dari Muhsin Alatas untuk menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore pendengar ya.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Ya baik pendengar, 54 menit telah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di sore hari ini pendengar ya, dan akan dilanjutkan dengan rekan Budi saat lagi. Terima kasih kami ucapkan kepada pendengar yang ikut berpartisipasi di siaran kami pendengar ya, dan Yati mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian tadi rekan Yati ya, telah menemani sedari pukul 10 tadi. Dan kini saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita di sore hari ini hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Tetap semangat pendengar semuanya beraktivitas di hari ini, walaupun saya lihat-lihat di luar sudah mulai gelap ya. Tetap hati-hati di jalan mungkin karena prediksi juga sore hari ini akan diguyur hujan dari BMKG ya. Tetap semangat semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini pendengar. Kita awali perjumpaan kita pada pukul 15 ini dengan lintas informasi Pro 1 Takengon.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Polres Bener Meriah tebar kepedulian di SLB Negeri Kebayakan dengan kegiatan bakti sosial. Melalui kegiatan tersebut, Polres Aceh Tengah menunjukkan bahwa pengabdian Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyentuh sisi kemanusiaan. Dalam kegiatan itu, Polres Aceh Tengah menyalurkan santunan dan juga perlengkapan sekolah kepada para siswa berkebutuhan khusus. Bantuan tersebut diserahkan oleh Wakapolres Aceh Tengah, Kompol Samsir.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Ya baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya di sore hari ini, yang akan dipandu oleh host Binda Umar dan juga Dede Firdaus. Dari studio kami ucapkan selamat sore, selamat mengikuti.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah, tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran ini di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga

0: juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi banget gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
1: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
0: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
1: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
0: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak, oh jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat. Jadi kayak lebih santai, terus jadi kita tuh gak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu. Jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten, terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
1: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utamaan gender ini?
0: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu.

0: melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat. Diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
1: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Oke. Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda, itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan. Cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat? Itu.
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Nah, jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul. Ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Okay. Kalau masa lalu, the one and only Bu Gita Kartini. Nah, kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh, betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan. Itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya? Saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Yeah. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Yeah. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminine positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Pasti bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih. Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarustamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI memuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi kita akan nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Allah.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas,

Gak usah repot-repot, Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru. Syukurlah Pak kalau gitu. Ya sudah Pak, terima kasih Pak ya. Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah. Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas. Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu. Tapi ini terlalu banyak, Mas. Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Ya, selamat sore pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, kita lanjut terus di sore hari ini tentunya dengan rangkaian informasi-informasi yang masih akan terus menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: life.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI, Radio Piala Dunia.
1: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait Korlantas ya, yang akan menggelar operasi patuh pada tanggal 8 hingga 21 Juni mendatang. Nah, ini Korps Lalu Lintas Polri Korlantas juga akan menggelar operasi patuh 2026 pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Operasi ini dilakukan dengan pengawasan yang diperkuat melalui kombinasi teknologi ETLE dan juga kehadiran personil di lapangan. Kepala Korlantas Polri Agus Suryo Nugroho menegaskan bahwa pelaksanaan operasi patuh 2026 bertujuan untuk menekan angka pelanggaran, sekaligus juga mengurangi kecelakaan lalu lintas di berbagai wilayah Indonesia. Langkah ini sendiri juga bertujuan untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya. Menurut Agus, kehadiran personil polisi lalu lintas dalam operasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin dan tertib saat berkendara. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Korlantas Polri akan mengedepankan penindakan berbasis teknologi melalui sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE. Menurutnya, komposisi penindakan selama operasi berlangsung terdiri atas 60% melalui ETLE, 30% tilang manual, dan 10% berupa teguran serta pendekatan humanis. Lebih lanjut, ia juga menyebutkan berbagai perangkat ETLE akan dioptimalkan untuk mendukung pengawasan di lapangan, mulai dari ETLE drone, ETLE statis, hingga ETLE handheld, yang tentunya dapat digunakan secara mobile. Nah, lebih lanjut juga Agus mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian utama dalam operasi patuh 2026 kali ini, yaitu pelanggaran tersebut antara lain melawan arus, tidak menggunakan helm, serta menggunakan telepon genggam saat berkendara. Nah, menurutnya pelanggaran-pelanggaran tersebut juga memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan serta berpotensi juga menyebabkan kecelakaan fatal. Korlantas juga akan menindak kendaraan yang menggunakan plat nomor tidak sesuai dengan ketentuan, seperti plat yang dicopot, tidak dipasang, ditutup sebagian, dimodifikasi atau disamarkan dengan stiker maupun cat tidak dapat terbaca oleh kamera ETLE. Nah, sementara itu untuk tilang manual, petugas juga akan memfokuskan penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hal ini tentunya untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya.

0: YI for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
4: Males bu, hujan terus soalnya.
3: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
4: Yang pasti bakalan banjir bu.
3: Intermezzo.
5: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
6: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

93 FM Pro 1 era Rita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Kembali kami temani dengan rangkaian informasi di sore hari ini pendengar ya. Nah, terkait dengan Amerika Serikat yang mengumumkan tarif baru untuk 60 negara termasuk Indonesia. Amerika Serikat mengumumkan tarif baru sebesar 10 hingga 12,5% terhadap puluhan negara mitra dagangnya. Kebijakan tersebut diberlakukan karena negara-negara tersebut dinilai belum berbuat cukup untuk mengatasi praktik kerja paksa dalam rantai pasok global. Nah, dilansir dari berbagai media, Kamis 4 Juni 2026, kebijakan tersebut mencakup hampir seluruh impor yang masuk ke Amerika Serikat. Tentunya ini menjadi pengumuman tarif kedua sejak Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan sejumlah tarif pemerintahan Presiden Donald Trump pada Februari lalu. Nah, ini Kementerian Perdagangan Amerika Serikat menyatakan sebanyak 60 mitra dagang menjadi sasaran kebijakan ini setelah penyelidikan yang dimulai pada Maret 2026 lalu. Pemerintah Amerika menilai negara-negara tersebut gagal menerapkan atau menegakkan larangan impor terhadap barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa. Washington berpendapat praktik tersebut merugikan pekerja Amerika dan menciptakan persaingan yang tidak setara dalam perdagangan internasional. Perwakilan dagang Amerika Serikat, Jimson Greer, mengatakan kondisi tersebut memaksa pekerja Amerika bersaing secara global di lapangan yang tentunya tidak seimbang. Meski demikian, tarif yang diumumkan masih berupa usulan dan belum diberlakukan. Hal tersebut karena pemerintahan Trump masih harus melalui sejumlah proses sebelum penerapannya. Nah, hasil penyelidikan Amerika Serikat menyebut 54 negara gagal menerapkan dan menegakkan larangan impor terkait kerja paksa secara memadai. Sementara itu, Kanada, Uni Eropa, Ekuador, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan dinilai tidak menegakkan aturan tersebut secara efektif. Amerika Serikat juga berencana mengenakan tarif 10% terhadap impor dari Kanada, Uni Eropa, Inggris, Indonesia, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, dan juga Kamboja. Tarif yang sama juga akan diberlakukan terhadap barang impor dari El Salvador, Guatemala, Malaysia, dan juga Taiwan. Nah, adapun 45 negara lainnya yaitu termasuk Tiongkok dan India akan dikenai tarif sebesar 12,5%. Kebijakan tersebut memicu beragam tanggapan dari negara-negara yang terdampak. Kelompok hak asasi manusia termasuk Amnesty International mengakui bahwa langkah perdagangan dapat membantu mengurangi resiko kerja paksa, namun mereka menilai tarif tidak dapat menggantikan penegakan hukum efektif, akuntabilitas perusahaan, serta kewajiban uji tuntas HAM dalam rantai pasok.

0: Baik mendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini.
1: Kala itu menjadi
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: PT Sukovindo bangun sumur bor di Aceh Besar. Polres Aceh Singkil ajak masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak membuka lahan dengan dibakar. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tapiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar apresiasi pembangunan sumur bor di Gampong Lamblut, Kecamatan Darul Kamal oleh PT Sukofindo Persero. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-70 PT Sukofindo Persero meresmikan sumur bor air bersih di Gampung Lamblet, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya kolaboratif dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada PT Sukofindo dan berharap perusahaan tersebut terus berkembang. Menurutnya dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan. Diharapkan bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat.
2: Wah, hadiah yang luar biasa. Kalau dalam agama itu daripada kita kasih lain, bagus kita kasih air. Air itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita sedekahkan. Luar biasa, itu pahala terus mengalir seperti layaknya mengalir air.
1: Bantuan ini sangat berarti karena kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas mencapai sekitar 3.000 km persegi dengan 604 gampong. Bahkan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Bupati mengungkapkan bahwa layanan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat. Sisanya masih menggunakan air yang kurang layak, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh terus meningkatkan pengawasan dan penegakan syariat Islam guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di ibu kota Provinsi Aceh. Informasi disampaikan Cindy Novita.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PPWH terus melakukan berbagai upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelanggaran syariat Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, termasuk kawasan wisata, penginapan, serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.
4: Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam, itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya. Kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu mengimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian.
3: Menurutnya pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati aturan syariat yang berlaku di Aceh. Selain menjaga ketertiban umum, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh. Satpol PPWH Kota Banda Aceh berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Berdasarkan angka kecelakaan, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada para pengguna jalan. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penertiban lalu lintas di kawasan Simpang Cegerik, Lok Sukun, Aceh Utara dengan membagikan brosur himbauan tertib lalu lintas kepada pengguna jalan pada Selasa pagi 2 Juni 2026. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kamsel Satlantas Aibda Agusnawan menyebutkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar selalu menanamkan sikap disiplin saat berkendara di jalan raya. Hal ini penting agar semua aman dan selamat selama di perjalanan, sehingga angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Aceh Utara dapat ditekan semaksimal mungkin.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membagikan brosur untuk mengurangi angka-angka kecelakaan, sehingga kita bisa menekan mengurangi angka-angka kecelakaan tersebut. Mengajak kepada masyarakat untuk selalu mengindahkan disiplin berlalu lintas sehingga kita aman selamat untuk di jalan. Himbauan seperti sifatnya brosur.
1: Aibda Agusnawan juga menambahkan bahwa kedisiplinan di jalan raya bukan sekedar untuk menghindari sanksi hukum melainkan demi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Aceh Utara khususnya unit Kamsel beserta jajaran berkomitmen untuk terus menggelar kegiatan edukatif serupa demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang kondusif. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pakar internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas mitigasi bencana dan lingkungan yang digelar oleh ICMI Orda Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
2: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu atau pasca bencana.
1: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bangun kolaborasi bersama perguruan tinggi Unsia. Selengkapnya dilaporkan Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menggelar audiensi bersama Rektor Unsia Profesor Dr. Minir Zata Brani di Gedung Senan Unsia kemarin. Dalam pertemuan itu Bupati Haili membahas penguatan program sekolah pelangi yang sudah dijalankan di Aceh Tengah. Bupati Haili berharap dukungan perguruan tinggi dalam mendukung program pelangi untuk menampung calon mahasiswa dari Aceh Tengah.
4: Program ini akan kita mulai dari bulan Juni. Ini kan tahun depan. Jadi waktu tahun depan dia saya sudah ada kemudian. Nanti Bapak hadir di sana, kita kumpulkan mungkin ada 1000. Bapak dan sebagainya dari sebuah di belakang. Sehingga mereka merasa bahwa kampus itu hadir untuk mereka.
3: Rektor Unsia Profesor Dr. Mirza Tabrani menyebut bahwa kegiatan kolaborasi antar daerah dan kampus dapat membangun sinergitas yang kuat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Kepolisian Resor Polres Aceh Singkil, Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka lahan dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Laporan Salihin Barus.
1: Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.

0: ancaman hukumannya bisa 15 tahun dan denda bisa mencapai 5 miliar.
1: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Dampak penutupan PT Bensuli Salam Makmur, puluhan karyawan mengadu ke kantor Wali Kota Subul Salam. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
3: Ruang mediasi di Aula Wali Kota Subul Salam menjadi saksi penuntasan sengketa berkepanjangan antara warga dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi. Pemerintah Kota Subul Salam bersama legislatif sukses memfasilitasi mediasi lanjutan terkait operasional menara BTS milik PT Protelindo. Mediasi itu berfokus pada keluhan warga Kampung Subul Salam Utara dan Penanggalan Barat. Keberadaan menara di wilayah itu sebelumnya memicu persoalan di masyarakat. Rapat itu dipimpin langsung oleh asisten 2 Setdako Joni Arijal, didampingi Ketua Komisi CDPRK Antoni Angkat, Kepala Dinas Perizinan dan Camat Penanggalan. Dalam mediasi itu, PT Protelindo wajib membayar dana CSR tertunda sejak tahun 2022 hingga 2026 sebesar 1 juta per tahun per menara untuk Dusun Silak dan Dusun Sejahtera. Selain itu, perusahaan juga wajib mengganti rugi kerusakan elektronik warga akibat operasional atau petir. Pendataan kerusakan 7 hari kerja diawasi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Namun, klaim hanya bisa diproses jika rumah warga sudah dipasangi penangkal petir.
4: Pak Asisten, Pak Kadis, dan seluruh Bapak-Ibu yang kami hormati, tentunya ini perlu yang kita dudukkan supaya ini tuntas. Kalau apa yang disampaikan Bu Kultong tadi itu sepertinya menurut kami sepihak, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu warga kami ini ya itu juga tidak menjadi ukuran patokan semata.
3: Pemerintah juga diminta segera untuk membahas teknis penanganan tanah longsor di area menara Dusun Silak, Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan. Masyarakat menyatakan tidak akan segan-segan mengambil tindakan drastis jika pihak perusahaan menunjukkan gelagat ingkar janji atas komitmen tertulis yang dibuat.
4: Telah menelusuri terlebih dahulu kepada pihak perizinan. Namun kami mendapat jawaban pihak tower tersebut mengantongi izin IMB pada tahun 2006.
3: Demikian Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

dengan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Pulau Kuning, Kutlet Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's hitting, oh! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic!
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi, this.

Ya baik pendengar, sore hari ini terpantau cuaca masih diguyur hujan ya. Jadi gak usah ngebut-ngebut lah di jalan yang lagi berkendara menggunakan kendaraan bermotor ya. Cuaca juga lagi hujan, otomatis jalanan juga licin ya. Gak usah ngebut-ngebut di jalan, yang penting tetap selamat sampai tujuan. Nah di sore hari ini seperti biasa rangkaian lagu-lagu Gayo juga masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti menjelang kumandang azan maghrib tentunya di sore hari ini ya. Selamat sore semuanya yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih terus kita temani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di sore hari ini.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Intermezzo.
3: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
4: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
2: Intermezzo.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
5: Huh? Astaga, ganggu orang aja kamu.
3: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dulu lah.
3: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
3: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
3: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
3: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Nah, baik pendengar, kami selingi dengan informasi ya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG agar menjalankan program makan bergizi gratis MBG dengan penuh tanggung jawab. Presiden menegaskan program tersebut tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu. Nah, menurut Presiden, program MBG merupakan upaya strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang cukup. Karena itu pelaksanaannya harus dijaga dengan baik dan bebas dari praktik-praktik penyimpangan. Presiden Prabowo menjelaskan program MBG hadir untuk mengatasi program kekurangan gizi yang masih ditemukan di sejumlah daerah. Presiden menyebut masih terdapat wilayah dengan angka kekurangan gizi anak mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Nah, menurut Presiden, kondisi tersebut dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan juga berisiko memicu stunting. Karena itu pemerintah menempatkan program MBG sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia SDM. Nah, untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan, Presiden menegaskan pengawasan akan terus diperkuat. Presiden juga membuka kemungkinan keterlibatan lebih besar dari lembaga pengawas dan juga aparat penegak hukum. Nah, Presiden mengatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan anggaran atau merugikan masyarakat dalam pelaksanaan program MBG. Presiden juga mengingatkan para pelaksana MBG bahwa program tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan juga meminta seluruh pihak menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Presiden juga turut menyampaikan apresiasi kepada para petugas dan mitra SPPG yang telah bekerja di berbagai daerah. Dan menurut Presiden juga keberhasilan MBG sangat ditentukan oleh dedikasi dan juga komitmen terkhususnya para pelaksana di lapangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak informasi di WhatsApp ya yang memuat tautan atau link pendaftaran rekrutmen penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dan juga petugas pemadam kebakaran Damkar Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftar dengan membuka tautan atau link lainnya. Nah, setelah ditelusuri pendengar, faktanya terkait dengan klaim tersebut adalah tidak benar ya. Dilansir dari web jalahoax.jakarta.go.id, dari hasil koordinasi dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas pemadam kebakaran di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan atau link yang beredar dan juga dicantumkan tersebut mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi tersebut, rekrutmen petugas PPSU dan Damkar di pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca. Dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser, tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Ih, gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

93 FM Pro 1 RRita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Tetap semangat walaupun memang cuaca di sore hari ini cukup sahdu ya. Dari tadi hujan terus, terpantau juga sampai saat ini masih diguyur hujan di seputaran kawasan kota Takengon tentunya di sore hari ini ya. Selamat sore, selamat bergabung semuanya. Masih terus kami temani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo pendengar hingga nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil.
1: Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk seluruh pendengar RRI Pro 1 Takengon dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Nanti dilanjut lagi sama Kak Ana, tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di edisi malam ini di hari Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih pendengar semuanya, dan saya Budi pamit undur diri sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel itu ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025 terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidiar penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun,

0: Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Rekor 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
2: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
3: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
2: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
3: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jemaah masuk ke dalam pintu gerbang.
2: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
4: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharap oleh pemerintah kita.
2: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
7: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
6: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
7: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
8: Kami berbincang untuk bagaimana cara

0: kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, iaitu perdagangan dan pelaburan.
1: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Iteloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirap Dulitul Oli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takeon. Baru saja Anda mendengarkan rangkaian warta berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari ini 4 Juni 2026. Serangkaian lagu dan juga informasi Anda akan dengarkan kembali di RRI Takeon sepanjang malam hari ini.
1: Salam olahraga untuk kita semua. Bukan sekedar trofi, bukan hanya sebuah pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat di mana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun, setelah 1234 laga profesional. Setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita.

Selamat malam pendengar RRI Takengon, menjelang kita hantarkan lagu yang nuansanya religi untuk menyongsong waktu kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Ada beberapa rangkaian lagu ini mewarnai suasana malam, menemani Anda yang tengah makan malam, dan untai lagu-lagu itu untuk Anda.

Tahukah Anda? Waktu makan malam ternyata berpengaruh besar pada kesehatan tubuh kita. Para ahli gizi menyarankan, makan malam idealnya dilakukan antara pukul 6 hingga 7 malam. Mengapa? Karena tubuh butuh waktu untuk mencerna makanan sebelum tidur. Makan terlalu larut malam bisa membuat perut bekerja ekstra saat kita seharusnya beristirahat, dan itu bisa mengganggu kualitas tidur. Idealnya, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan malam. Kalau Anda tidur jam 10 malam, usahakan makan malam paling lambat jam 7 malam. Selain waktu, pilih juga menu yang ringan dan bergizi. Jaga pola makan demi tubuh yang sehat dan istirahat yang berkualitas.

untuk rangkaian lagu nantinya akan bisa berlanjut kemudian. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita mendengarkan tilawah pengajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon, untuk nanti akan diperdengarkan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitar.

malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kami rangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan malam hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat mendengarkan kembali untaian lagu dan juga informasi RRI Takengon sepanjang waktu, sepanjang malam hari ini.

Aceh Tengah, Haili Yoga, melaksanakan audiensi dengan Rektor Unsia, Profesor Dr. Mirza Tabrani, bertempat di Gedung Senat Unsia pada Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan tersebut membahas sejumlah isu pembangunan daerah dan penguatan SDM. Bupati Haili Yoga membahas terkait penguatan program Sekolah Belangi yang sudah dijalankan Aceh Tengah. Beliau berharap adanya pencerahan kepada pemangku kebijakan di Aceh Tengah dari Rektor Unsia dalam keberlangsungan program tersebut.

0: Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kita mendengarkan mini drama untuk malam hari ini, Rumah Tanpa Pintu, produksi RRI Kupang.
1: Drama radio Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri, Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua di bawah?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah. Atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita. Yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak.

0: anak kayak kakak dan kamu.
1: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
0: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
2: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
0: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
2: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
1: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
0: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
1: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
0: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
1: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
2: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo, istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

berlatih dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, Rumah Tanpa Pintu sudah kita dengarkan produksi RRI Kupang. Dan rangkaian lagu juga informasi dirangkaikan lagi hingga sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musikku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
1: Que siento que no hay, no encontraron mejores cantantes que representar.
2: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu, dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
1: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
0: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gaburey, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
3: Voy a reaccionar al video de Belinda y Los Ángeles Azules.
4: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
3: Todos los que son fans de Belinda les emociona igual que a mí. Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver, salió hace como unas 3 horas.
0: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh 3 artis, Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Dan untaian lagu akan mewarnai suasana malam sebelum nanti di waktu yang seterusnya pendengar RRI Takengon, untuk banyak yang akan bisa dihantarkan, kita dengarkan bersama-sama sepanjang waktu menemani Anda yang tengah beristirahat atau apa saja kegiatan-kegiatan yang masih akan terus dilakukan untuk malam hari ini. Pendengar di mana saja Anda berada, yang pastinya lebih dominan untuk bisa beristirahat untuk waktu sekarang. Selamat malam pendengar, dengarkan kami di rangkaian lagu dan juga informasi.

0: Untuk untayan lagu dan juga informasi akan bisa terus bersama.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, and right there! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper kiper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And fought another fine save from Yashin.
5: Ki alap labdával aztán Bennyvel, kocsis fölugrik, fejjel, és ott kapufáról vágódik.

sepanjang waktu ini menemani pendengar dengan banyak rangkaian lagu. Informasi Anda sudah dapatkan dari berbagai sumber untuk hari ini, dan tentu tidak akan selesai hingga nanti menjelang waktu yang menunjukkan pukul 24 waktu Indonesia Barat.

waktu bergerak dan akan sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Untaian lagu yang sebelumnya Anda kenal betul dan kami tempatkan untuk menghangatkan suasana malam yang Takengon sekitarnya jam ini memang sudah cukup dingin, walaupun sore tadi Takengon sekitarnya diguyur hujan yang boleh dikatakan cukup lebat sekali.

tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan melakukan uji coba mesin combine harvester bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kamis 4 Juni 2026. Uji coba dilakukan pada lahan persawahan masyarakat untuk memastikan mesin dapat beroperasi dengan baik pada kondisi geografis Aceh Tengah yang memiliki kontur lahan bergelombang. Wakil Bupati Muhsin Hasan berharap Kementerian Pertanian dapat kembali memberikan dukungan berupa tambahan alat dan mesin pertanian untuk membantu percepatan modernisasi sektor pertanian di Aceh Tengah. Saat ini, satu unit mesin combine harvester ditempatkan untuk kelompok tani di Kecamatan Pegasing, sementara satu unit lainnya berada di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sesuai kebutuhan. Keberadaan mesin tersebut, kata Wakil Bupati, sangat membantu petani yang tersebar di sejumlah sentra produksi padi seperti Kecamatan Pegasing, Celala, Bintang, Kebayakan, Linge, dan kecamatan lainnya yang memiliki hamparan sawah cukup luas.

Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?

Malam pendengar RRI Takengon. Dan untuk isyarat di ruang rindu itu yang agak sedikit spesifik, agak sedikit khusus kalau hari Kamis malam dengan lagu-lagu dari Malaysia. Lagu-lagu yang satu rumpun dengan kita, sering disebut juga negeri jiran.

Pendengar RRI Takengon akan mengapresiasi yang Anda ingin dengarkan di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, sekarang lagu-lagu slow rock dari seberang, dari Malaysia itu cukup diminati. Sekarang itu kan melalui media sosial bisa didengarkan ke semuanya dengan suara yang melengking-lengking gitu, tapi lebih mendayu-dayu, yang disukai yang lebih mendayu-dayu seperti ini. Lagu-lagu lawas, lagu-lagu lama, ntar kita apresiasi deh ketika pendengar itu ingin bergabung bersama RRI Takengon.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, ketika pendengarnya ingin berkunjung ke RRI Takengon versi telepon, karena sudah tadinya berdering-dering telepon, di antara kita harus memberikan pengantarnya dulu untuk Ruang Rindu versi lagu Malaysia untuk malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Oke, gak jadi. Baik, pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, untuk kita akan terus bisa bersama Anda ketika ingin berkunjung melalui telepon, melalui pesan singkat juga tidak ada salahnya. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, malam hari ini.
1: Iya, Bu.
0: Iya. Apa kabar ya, Pak, ya?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah, itu yang kita harapkan.
1: Ya, pokoknya ya dari pagi sampai malam ya, pekerjaannya biasa, Bu.
0: Biasa, kita juga seperti itu ya kan, Pak?
1: Ya kalau jam 1 dan 2 dengerin Prodandut. Kalau jam bisa sampai jam 6 itu ya di CPA gitu.
0: itu yang membuat dan kelihatan bapaknya ini masih tetap segar. dengan rutinitas yang ada gitu kan, sehari-hari berteman sama tanaman, tumbuhan begitu, itu yang bikin segar.
1: Sama anak-anak lagi.
0: Di jam-jam berikutnya maghrib ya, tentu ada di maghrib sampai isya di masjid gitu ya kan, Pak?
1: Itulah jadi jam-jam pas subuh ke apa lagi, ke masjid.
0: Ke masjid lagi, benar, itu yang bikin awet muda.
1: Ya kira-kira gitu lah.
0: Iya.
1: Lebih kurang begitu lah, Bu.
0: Sekali waktu seperti malam ini perlu hiburan, ya kan, Pak?
1: Iya, itu, Bu. Jadi ada sisi apa namanya

0: komuniti jasmani gitu.
1: Betul, betul Pak, betul. Semua harus dikonsumsi ya kan Pak?
0: Iya, jasmani, kalau rohani itu dia bagaimana kan jomplang itu.
1: Betul kan, itu Pak.
0: Keadaan bapak-bapak di studio pada sehat-sehat bu semua bu.
1: Oh bapak-bapak di studio tuh pada apa namanya sudah mulai agak-agak rebahan. Tapi harus dinas, tapi harus dinas gitu ya kan Pak?
0: Iya.
1: Anda yang jadi
0: malam ini yang masuk ke torong bu ya. Itu bahasanya apa itu walaupun agak-agak lupa itu
1: apa namanya mereka malam hari ini jadi kalong barangkali apa ya nggak tidur iya, harus melek karena harus ada jaga kantor ada yang harus di meja depan duduknya gitu nggak boleh jauh-jauh gitu kira-kira juga Pak.
0: Iya, tapi yang saya doakan selalu bu, yang semoga bapak-bapak, ibu-ibu, saya selalu bisa bekerja dengan sehat walafiat.
1: Oh iya, amin Pak. Mudah-mudahan seperti itu sehat, nggak kurang suatu apapun semua. Bapak dan ibu juga gitu ya kan Pak?
0: Iya bu.
1: Oke, saya temani sama lagu-lagu yang biasa menghibur kita seperti tadi Pak. Sehat jasmani rohani.
0: Ya, pokoknya lagunya secara kemah itu aja lah, kan.
1: Biar sehat jasmani rohani tadi itu kan, Pak.
0: Itu lagu betul juga. Tapi ini sebagai kesempatan untuk kami, saya kirim salam ke Bapak Fajri.
1: Iya, Pak.
0: Bapak Budi. Dan untuk khususnya ibu sekeluarga, semoga sehat walafiat juga, Bu.
1: Oke, amin. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Mudah-mudahan sehat kita semuanya, nggak kurang suatu apapun.
0: Iya, betul.
1: Baik, Pak. Baik. Ya. Kita antarkan lagu-lagu yang selu-selu gitu ya, Pak.
0: Ya, kami Bu, terima kasih juga, Bu.
1: Pak.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah ritme perjalanan kita hari ini. Pagi kita melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas seperti biasa, berteman dengan tanaman seperti yang tadi Pak Rohimun lakukan. Siangnya ke pengajian anak-anak. Anak-anak juga harus diajarkan tentang kehidupan juga, membaca, belajar dan lain sebagainya. Malamnya ke Menasah, ke masjid sampai Isya. Jam-jam segini saat-saat untuk mendengarkan RRI. Karena rumah Pak Rohimun dekat masjid, dekat Menasah. Jadi harus mengutamakan akhirat dulu, duniawi biasanya menyusul. Anda udah mulai bisa ngomong-ngomong seperti itu.

0: gunakan untuk bisa telepon walaupun sedang ngantuk-ngantuknya barangkali. Selamat malam, assalamualaikum. Oh belum. Ya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Nur.
0: Sama Mbak Ana untuk saat malam hari
1: salam,
0: ini.
1: Salam sehat.
0: Iya.
1: Selamat juga.
0: Oke, okay. Mirip sama Nur ya suaranya. Sama Ana untuk saat malam hari ini. Kalau kemarin kemarin sudah libur.
1: Malam Mbak Ana.
0: Kemarin sudah libur, hari ini dinas, yang lain libur gitu.
1: Iya, dalam tugas Mbak Ana.
0: Iya.
1: Rindu ruang berbagi ini.
0: Betul. Yang seminggu sekali itu kita antarkan lagu-lagu dari seberang, lagu-lagu yang temanya liriknya agak sedikit-sedikit ke Melayu-Melayu begitu.
1: Iya.
0: Kalau mereka di sana menyebutnya ini memang lagu Melayu karena memang orang Melayu begitu.
1: Tapi di sesuatu ini maju juga kan?
0: Nantinya Melayu lagi gitu.
1: Melayu lagi.
0: Jadi yang jam segini ini yang mana dulu nih untuk
1: lagunya? Yang ini juga jam Cinta di Mana Kini dari Sultan.
0: Oh Sultan, Cinta di Mana. Oke. Boleh.
1: Salamnya buat Pak Rohimun yang baru sempat. Pak Rohimun, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Harus sehat buat Pak Rohimun. Buat Bang Joy.
0: Iya.
1: Bang Amir, Bang Nus, ya pokoknya semua
0: dengerin pasti.
1: Oke. Salam sehat.
0: Mereka pasti.
1: Buat Mbak Nurnya, salam sehat juga.
0: Sama Mbak Ana.
1: Salam sehat.
0: Iya betul. Insya Allah terus bisa nemenin. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat juga untuk bapak-bapak kita. Ibu-ibu nantinya atau siapa saja akan bersama dengan RRI Takengon untuk kesempatan malam hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam kita ucapkan untuk kesemuanya di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat perlahan namun pasti untuk malam ini menghibur, menemani pendengar semuanya. Aduh, lagu-lagu dari seberang itu memang rada-rada gimana ya hati kita.

0: Kita Kengon, selamat malam. Untuk malam hari ini kita memberikan yang terbaik untuk pendengarnya, dan di waktu-waktu yang ada nggak banyak waktunya, dua penelpon lagi kita sudah sampai di waktu yang menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, assalamualaikum. Oh, belum lagi. Ya, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar Kana?
0: Nyaring ya suaranya ya. Itu tandanya suasana hatinya juga lagi senang.
1: Iya, ya. Alhamdulillah.
0: Kemana saja Kak? Enggak pernah kedengaran Kak.
1: Itulah, karena nggak pernah mau masuk dia, woi.
0: Oh gitu, padahal nggak tahu handphonenya anaknya yang pegang kayaknya, WA-nya aktif
1: iya.
0: aja.
1: Iya.
0: Tapi sehat kan Kak ya?
1: Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Kak juga kan?
0: Ana juga sehat Kak. Kemarin Kak Nadia yang ngajak Ana main ke pinggiran danau. Nggak jadi-jadi, sekarang Ana yang sering main ke pinggiran danau biar segar, biar ini Kak Nadia yang nggak ada gitu. Orang udah selesai ngutip kan Kak?
1: Udah, sekarang nggak ada lagi buah.
0: Iya, tapi ada kesibukan-kesibukan tersendiri kan?
1: Iya.
0: Siap, boleh. Sekarang sudah kebetulan sudah bisa nelfon. Udah bisa nelfon ya, silakan Kak untuk bisa cerita kita untuk saat malam hari ini.
1: Mencari alasan aja Kak ya, dari eksis.
0: Mencari alasan? Mencari alasan eksis. Siap Kak.
1: Lagunya buat Kak Ana. Juga buat Bang Mus, Bang Herman, Kak Selfie, terus yeah. buat semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam.
0: Yuk Kak, selamat istirahat ya.
1: Iya Kak.
0: Yuk Kak.
1: Kasih ya.
0: Yuk, dinantikan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nadia juga untuk kesempatan malam hari ini. Kita uraikan lagu yang diinginkan. Mudah-mudahan bisa merasa senang, bisa merasa terhibur. Itu yang kita harapkan semua. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, seperti yang tadi Ana sampaikan, lagu-lagu di sana sebenarnya seru juga di negeri kita di Indonesia ini. Untuk lagu tersebut sudah beredar sekitar 20 tahunan, 30 tahun gitu sudah. Karena tahun-tahun yang lalu juga lagu-lagu Malaysia meramaikan belantika musik Indonesia.

RRI Takengon, selamat malam untuk malam hari ini. Kak Selvi yang berada di Kalanare, untuk voice-nya ntar kita coba dengerin, tapi untuk pesan singkat kita coba bacakan. Tapi saya baca pesan singkat dari Bang Amir terlebih dahulu. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Dedi Dores yang judulnya Setitik Air. Salamnya untuk semua, salam kompak, dan buat Kana salam yang paling mameh sekali. Terima kasih Kak, terima kasih Bang Amir untuk mamehnya itu bagaikan air kelapa yang menyegarkan. Gitulah kira-kira untuk suasana malam hari ini ya Bang Amir ya. Oke, Bang Amir, tapi sekarang kita sudah dan masih dengerin lagu-lagu Malaysia ya Bang ya. Tapi gak apa-apa, selu aja, ntar anak puterin kok lagunya ya. Selamat mendengarkan, selamat menikmati untayan lagu yang masih hadir dari RRI Takeng untuk Bang Amir, untuk Pak Rohimun tadinya, dan untuk yang pilihkan Sultan Cinta di Mana Kini. Saya satukan ya Pak Rohimun ya, walaupun ya tadinya lagunya terserah yang mana yang bagus untuk menemani suasana malam ini di saat orang tua, kakek-kakek ya Pak Rohimun gak bisa ketampung kiri lagi kan Pak Rohimun ya, mau istirahat kakek-kakeknya. Dengerin lagu-lagu Malaysia. Yang belepotan manggil Ana, manggil Mbak Nur, rindu Mbak Nur sepertinya deh.

jauh dari RRI Takengon untuk waktu ini. Mudah-mudahan senang dengan hadirnya untaian lagu yang terus hadir. Selamat malam untuk Mawar yang berada di kediaman. Selagi Mawar di Takengon, pilihkan terus lagu yang kemarin karena lagu yang mana? Abang masih buntu gitu. Itu kan lagunya, itu yang disuka kan. Saya padukan aja kalau gitu sama Kak Nadia, biar bisa menyapa ya Kak Nadia yang berada di kediaman. Lagu yang dipilihkan dari Eksis tadinya bisa tunggu, bisa sabaran. Terus saya bacakan dulu untuk pesan singkat dari Kak Selvi untuk saat malam hari ini. Untuk voice-nya ntar Ana bisa dengerin ya Kak Selvi ya. Karena dia yang ada di Pareje, benar nggak ya ini akal akun Ari Aman Andi di asir-asir. Salam kembali gitu ya untuk karena dia salam kenal. Lagunya Ramlan Yahya juduli Marcelina. Ini lagu-lagu Malaysia atau pokoknya rada-rada Melayu kan seperti itu kita hantarkan kalau setiap hari Kamis. Buat terserah aku kakak-kakak miwa. Lagu ini tembel lagu sedih-sedih ini. Mawarninya suka lagu ini. Lagu ini liriknya ada bujang buntu. Pokoknya siapa yang jomblo kasih tahu Mawar gitu. Nanti kalau udah di luar daerah gak bisa dengerin radio lagi karena katanya maklumlah cari kehidupan lain.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja berada, kita untaikan banyak lagu yang sudah hadir, berharap merasa senang dan terhibur. Yang ini juga berharap sekali untuk lagu ini kalaupun sudah selesai waktunya. Tapi lagunya kalau boleh katanya yang satu ini lagi untuk melengkapinya. Minta diputerin lagu Suci Dalam Debu ya Mbak. Oke. Oh, semua orang suka sama lagu tersebut. Kakak-kakak tadi, abang-abang, bapak-bapak yang sebelumnya bersama dengan RRI Takengon, Bang Amir, ini juga untuk Bang Amir deh. Kalau gitu lagunya daripada nanti kelamaan kan, Suci Dalam Debu, Iklim. Lagu yang fenomenal, lagu yang legendaris untuk bisa didengarkan lagi malam hari ini.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Sudah lewat berapa menit bahkan dari waktu yang menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Gak apa-apa untuk menyenangkan hati para pendengar, terlebih untuk malam hari ini kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kalau hari Kamis itu agak sedikit khusus untuk lagu-lagu dari Malaysia, dari negeri jiran untuk malam hari ini. Lagian kan kita serumpun, lirik-lirik lagu itu hampir-hampir sama, logatnya juga hampir-hampir sama. Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur. Untuk yang belum, saya masih terus bersama dengan pendengar di sini. Untuk yang berikutnya masih dengan nada Melayu lagi untuk lanjutan musik tradisional dan juga budaya.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Jaya!

pendengar RRI Takengon, sebegitu lamanya sudah lagu ini sudah, kalau pendengarnya sudah berada di era lagu-lagu itu pakai pita kaset enggak ya? Jadi udah enggak lagi apa ya, enggak sebagus zaman sekarang kan. Tapi waktu itu sangat bagus sekali. Agak sedikit hilang suaranya.

pengganti tadinya ketika Bang Amir pilihkan lagu dari Dedi Dores lagi rame-rame barangkali ya Bang ya, biasanya di warung dengerin RRI. Nanti waktu acara Piala Dunia atau pertandingan sepak bola Piala Dunia, warung-warung di Aceh prediksinya bakal rame nih. Jadi enggak serem kalau pulang malam-malam.

Masih mengucapkan selamat malam pendengar RRI Takeon, menyajikan untayan lagu-lagu yang tidak hanya di siang hari dengan lagu-lagu yang seru-seruan. Kita mendengarkan lagu-lagu dari RRI Takeon di jam-jam seperti ini, jam malam, dan ketika untayan lagu-lagu daerah mewarnai suasana malam, ketika Anda tengah beristirahat, itu juga seru saya kira. Dan pendengar RRI Takeon di kediaman dimana saja Anda berada, untuk yang sudah lelap dalam mimpinya, dalam tidurnya, dan seakan ditemani lagu-lagu dari RRI Takeon. Tapi itu betul pendengar ya, lagi ditemani sama lagu-lagu dari RRI Takeon untuk yang mendayu-dayu untuk saat malam hari ini.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

ketika musik tradisional dan budaya ini mengucapkan terima kasih untuk semua pendengarnya. Di sebelum-sebelumnya juga, sejak pagi Anda mendengarkan RRI Takengon, tentu

Ini pendengar RRI Takengona, kita akan mendengarkan Didong ketika waktu nanti menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu-lagu yang Anda dengarkan ini kita akan padai di waktu yang beberapa menit ini.

RRI Takengon untuk isyarat juga selesai. Lirik lagunya si anak kalah cukup sampai di sini. Tapi masih dua lagu lagi sepertinya karena Didong

0: Dengar RRI Takengona, terima kasih sekali lagi untuk lagu-lagu yang dihadirkan, memberikan rasa nyaman ketika Anda akan beranjak istirahat untuk tidur di kesempatan malam hari ini. Esok kita bisa berjumpa kembali, namun ketika sebelum bercerita tentang esok, kita masih akan menyelesaikan jumpa suha kita ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seketika selesai untan lagu-lagu Melayu, musik tradisional dan budaya di lagu-lagu Melayu malam hari ini, kita beranjak dari dataran tinggi lagu Melayu ke dataran tinggi Gayo untuk didong yang selalu melengkapi pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ini kata pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia U17, Kurniawan Dwi Yulianto.
6: Halo, saya Kurniawan Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

당신이 이

0: Ika si luka katai uaki, ika si muliki irurutan lempang. Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si terih di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu menge orang pergi rugi sayang penadi mangane iedak.
1: Let's go.

0: Apai, tu bicara. No. Ikau utang kata, kurahku boros total. Ini derhal-derhal, kalati terang-terang. Aceh hari toa, lagu kau lan kopal. Aceh tukang bual, hari to torpela. So Aceh jago, ngopo gatal-gatal. Pergoro sawah akal, cemai ngotua lelang.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut Sabeng memang oke lah. Tapi ini tidak ada nih, alah.
0: Wow, laku tuh banyak, gajo goreng barikal. So Aceh kaul gombal, awak nama tak keranya.
1: Awan, jangan marah dong.

udah berhenti aja ya, daripada mati tidak berhenti aja ya. Nggak usah, aduh. Oh, di bibes, kau bercerak serapah. Loh, gereka susah, tetua dele pejengah. Si berat mata, eso aneh gelisah. Bedidong ku rasa susah, remecehmu kurik ilang. Didong ke...

gelo menipu debu orang dia ketawa kon he panitia kloko ya salah undang undang-undang aja lah jerohan pebinos ari kampung seremah iko denang model loya didong atan selatan gere mungkin gere telon ini bujang arita gere nejuah mata iko kami pojengah lagi itunya ngara istri sareha lagu artis India dikali situ kak jerang ina gure laba

0: 정말 고맙다야. 뜨거럽게 여기.
1: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요.

Kubalik sanjak iwan iseni.

Ali Kabujang, kami Iwan Berangkat, cukup disekani.

0: Karena anak menderek cinta sejati. Sejarah dahulu kalau kita kesek, anak-anak pondok beresek, kau bawa lari.
1: Jauhan dia.
0: Tapi besi lo

0: aku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi. Kurang-kurang ngomong dia, mata-mata. Kau bilang awan alik itu tak layak, kalau awan bercerah hati-hati. Dulu kau simpan balik awan mahkota, kau pulang kucak bawa mati. Awan, karena anakku orangnya cantik ragam, dengan awan biak dia tak sudi. Ampun menjemlu di alur padang, di payah kolak mau gondong diri sampai ngengong bebali. Awan,
1: kasihan dia.

Awan punya jiwa paling suka. Oh ya tentu kita sadar diri. Walaupun kami laku terkadua, kukulo jauh kati tenang Jokowi. Kita pun enak menko bebiak.

kamar mandi, sadar diri, sadar diri.

0: Tenna sole tola pinggir kompak lagi.
1: Kompak lagi dia.

agar noro jalur luah diberi. Kau puja kata ien kau berlebur, engkau ketar ketul oya ikan.

Inon pipit aku mumunang mokot kita berumah tengah buang hati susul berum tipis silen ilmu hidede turang pangkat renoan ke ayon ku teka awak

恩义的，记得三不二。

0: kaka. Ikaw karang kiri wa, hindi ka naman ingat at gol.
1: Ah,

Biak caca unang unang dengen selewat sereken nangis pokat merawapan. Kurdeng

Y...

kita bertiga melihat

김마하루입니다.

e era picuzinha. Seu papa, seu pupu, ana,

siharacimu, semasiharacimu kasih tolong gerak kita tolong nanti kok keiru anakmu.

Entongku kubore sesire berziarah berdoa kontura ita tanganku mu anak datumu ipalo oyape aman aman saptia waipi payah ikutin makmu.

Oh.

Istilah di rumah bersambal terasi, aman hal dimakan di pinggir jalan. Dalam keluarga nampaknya beres, karayanya neces pura-pura beriman.

me va a ayudar tu agua.

Walaupun ku aku jatuh sedih, masih setia di kampung.

Bujang Arita.

malam gulawan sinya oce mukori iwan seni bersiolo.

I'm like a man who's got a heart, but he never.

siaran kami. Selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jual yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hayati kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu subuh dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan subuh.

0: Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sholat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Faman aufa istaufa. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi kajian kita pada ba'da subuh ini adalah Bapak Tengku Dr. Randas Amri Jalaluddin MA. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ih. Majlis jamaah subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir melaksanakan suatu kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui salat subuh berjamaah. Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan begitu banyak petunjuknya kepada manusia. Kalaulah petunjuk itu semuanya kita laksanakan dengan baik, maka dapat dipastikan semua tatanan kehidupan yang ada di bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya masing-masing. Apabila kita coba melanggar, meninggalkan, maka itulah sebab musabab daripada terjadinya kerusakan, kerusakan baik di darat maupun di lautan. Itu juga disebabkan karena perilaku manusia yang kurang mentaati ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Majlis jamaah subuh yang dirahmati Allah dan pendengar Radio Republik Indonesia di manapun saudara ku berada, kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita selaku pemimpin, baik dia pemimpin tertinggi maupun pemimpin terkecil, yaitu pemimpin diri kita masing-masing, maka apabila kita tidak melaksanakan fungsi daripada kepemimpinan itu, maka itulah yang menyebabkan diri kita ini akan rusak. Batin dan nurani kita ini akan rusak karena kita tidak mampu membimbing dan mengarahkan selalu kepada kebaikan, tidak mampu mengarahkan, membina, sehingga terjadilah kegoncangan dalam diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu, majlis yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ada kesempatan diberikan kepada kita untuk dapat melaksanakan bagaimana memimpin diri dan bagaimana memimpin keluarga. Hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang paling penting pada saat yang berbahagia ini, majlis yang dirahmati Allah, kita berangkat dari diri kita semuanya. Kalau diri kita ini semuanya steril dan bersih, suci betul-betul dengan fitrah yang kita miliki itu, kita berjalan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala ini, insyaAllah semuanya akan berjalan dengan baik, semuanya akan berjalan dengan sempurna. Ketika kita tidak memakai aturan dan tatanan kehidupan itu, maka cenderung batin dan nurani kita itu memerlukan dan sangat-sangat besar volumenya, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Pribadi-pribadi itu lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kepentingan akhirat yang kekal dan abadi. Kalaupun barangkali kita menyampaikan yang baik, banyak sekali kritikan-kritikan. Seharusnya kalau yang baik itu tidak usah lagi dikritik-kritik. Bahasa gayanya benar berpapah, salah bertegah. Inilah konsep yang telah diturunkan oleh Datu Moyang kita di bumi Gayo ini. Kalau yang benar sama-sama kita papahi, kesalahan mari bersama-sama kita berikan. Dalam konteks agama, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kita pun tidak boleh emosi kalau ternyata diri kita ini melakukan kesalahan. Mari sama-sama kita terus mau meningkatkan

menjalankan kepitrahan manusia itu. Karena manusia ini pada prinsipnya, pada dasarnya waktu kita dilahirkan semuanya fitrah, suci, bersih. Maka yang menyebabkan kerusakan, yang menyebabkan petaka-petaka, itulah lingkungan kita. Ada konsep untuk membersihkan dan mensucikan diri. Pertama, ta'zim wa ta'lim. Inilah yang barangkali kita kurang memaknai dalam kehidupan kita. Mendidik dan belajar, memberikan pelajaran kepada diri kita. Inilah yang barangkali perlu kita terapkan dalam kehidupan ini, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barulah kepemimpinan diri kita untuk diri kita sendiri dapat terlaksana dengan baik. Dan volume-volume yuhibbuna dunia wa yansal akhirat tadi bisa terbentengi, bisa dikecilkan volumenya sehingga kita tidak menghalalkan segala cara. Yang mana konsep menghalalkan segala cara ini adalah konsep komunis yang barangkali merasuk kepada diri umat Islam, sehingga umat Islam itu pun kadang-kadang sering melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan sebagai seorang manusia. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya menjaga lingkungan keluarga, lingkungan barangkali dewasa ini perlu kita membaca ayatul-ayatul kauniyahnya Allah yang ada dilihat oleh panca indera kita. Kemarin di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tengah bersama kita menyelesaikan, ternyata ada persoalan-persoalan besar di Kabupaten Aceh Tengah ini. Ada orang yang melawan hukum yang selama ini kita biarkan. Dan karena kita pun tidak tahu, karena kita tidak mau membaca ayatul kauniyah tadi, yaitu kadiliar. Ini kemarin telah kita selesaikan, ternyata ada kadiliar di Kabupaten Aceh Tengah ini pun. Dan kemarin alhamdulillah dengan kesepakatan bersama, beliau ini mau rujuk, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dia menandatangani sebuah surat bahwa genap singemunge agih sibelap. Inilah metode-metode yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah kemarin. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlakuan-perlakuan yang seperti ini ternyata banyak di masyarakat. Akibat daripada perlakuan yang seperti ini, maka menimbulkan bencana. Bencananya adalah ada lahir seorang bayi, maka bayi tersebut tidak tercatat sebagai warga negara Republik Indonesia. Ada lahir seorang bayi dan walinya lari, tidak mau bertanggung jawab karena dia melakukan pekerjaan menikahkan orang, yang namanya sekarang adalah nikah siri. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Islam telah membuka ruang dan jalan yang sangat lebar bahwa empat orang pun bisa kita menikah, empat kali pun bisa kita menikah. Tapi caranya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak melanggar aturan dan tatanan kehidupan perundang-undangan di Republik Indonesia ini. Itu satu persoalan. Nah, oleh karena itu majelis yang dirahmati Allah, kita sebagai kepala keluarga, mari kita menjaga keluarga kita, jangan sempat dan jangan kita mendesak para tengku-tengku itu untuk menikahkan anak kita karena dengan persoalan-persoalan yang kita alami. Jangan kita mendesak, ada lembaga yang lebih berhak untuk melakukan, untuk membuat akta nikah itu, ada lembaganya. Oleh karena itu majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyampaikan kepada keluarga-keluarga kita
dimanapun saudara kita berada yang akan beranjak kepada pernikahan, marilah ikuti pernikahan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan, supaya jangan menimbulkan petaka-petaka yang di kemudian hari. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila terjadi perceraian, apabila terjadi cerai, maka dibawa ke ranah hukum, anak yang dilahirkan tadi warisan pun tidak dapat untuk dia. Bagaimana? Bagaimana mudaratnya dibuat oleh kari liar ini? Oleh karena itu kita berpulang kembali kepada kita, kepala-kepala keluarga. Mari nasihati keluarga kita, mari ajak keluarga kita, supaya keluarga kita itu mau mengikuti aturan-aturan yang baik. Dan banyak lagi persoalan-persoalan yang lain yang berkembang di Kabupaten Aceh Tengah, tentunya kita harus bersama-sama, harus murum-murum, bahu berdiri, sudah murum-murum kita menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Jangan kita saling menyalahkan. Kalau maupun kita menyalahkan, salahkan diri kita bahwa kita ini tidak berbuat, kita ini tidak mengajak. Salahkan diri kita, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yang menyangkut dengan generasi muda, barangkali kita sebagai kepala keluarga juga yang menjadi peranan penting sebagai pemimpin kepala-kepala keluarga. Mari kita menanyakan anak kita, kalau anak kita keluar larut malam, ini mari kita tanyakan, arsi koin sapongmu ipak, ini barangkali hari ini sudah mulai menipis. Hanya sebahagian kecil lagi orang yang mau berbuat seperti itu. Ini pun menyebabkan dampak yang sangat negatif, membiarkan generasi-generasi muda kita, laki-laki dan perempuan, keluar malam sampai 12 malam, duduk dia di kafe-kafe, dan duduk dia di tempat-tempat yang sunyi. Maka pulang pun dia ke rumah, tidak ada yang bertanya, karena orang tuanya pun sudah tertidur lalap. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini PR yang paling besar bagi pemimpin-pemimpin kepala keluarga. Kalau kita sudah tua, maka ini adalah tugas kita untuk menasihati cucu-cucu kita, supaya cucu-cucu kita ini dapat terselamatkan baik dunia dan akhirat. Mari kita berikan bimbingan dan arahan. Mari kita tampilkan diri ini sebagai sosok pemimpin di hadapan anak-anak dan generasi-generasi muda kita, supaya kita mau ditirunya, supaya kita mau diikutinya. Mari kita berikan pelajaran-pelajaran. Maka metode-metode seperti itulah yang dapat menyelamatkan generasi muda kita ini dari hiruk-pikuk kemaksiatan, dari hiruk-pikuk ketidakbaikan, dari hiruk-pikuk yang tidak bermoral. Inilah yang menjadi penting dalam kehidupan kita, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang betul kita salat, kita sedekah, kita lain-lain amal ibadah yang kita laksanakan, tetapi kalau tidak memperhatikan hal yang kami sebutkan tadi, ini menyebabkan amal-amal kita itu lagu tikus kertep ya amal ta. Karena kita tidak peduli, karena kita mementingkan ego kita hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita tidak mau kita pedulikan. Kumpul-kumpul tu anak-anak tu gelumlah kita pedulikan. Kita hanya memberikan nafkah lahirnya osasen, tapi kita tidak memberikan bimbingan dan pelajaran kepada mereka, sehingga uang itu habis dan dia mencari lagi. Kalau tidak kita berikan, dia bisa menimbulkan gejolak emosi dalam batinnya, sehingga apa yang kita lakukan, bimbingan dan arahan selama ini, itu menjadi pudar dalam kehidupannya, karena dia mementingkan kehidupan dunianya dengan kolega-koleganya. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi yang harus kita perhatikan dalam kita melaksanakan kepemimpinan kita di keluarga. Kalaulah keluarga ini baik, keluarga A baik, keluarga B baik, keluarga C baik, maka berkumpullah keluarga-keluarga yang baik
akan memberikan kontribusi terbaik di Kabupaten Aceh Tengah ini. Akan tetapi kalau ada sebagian keluarga yang tidak baik, selalu menjadi tertahan jemaah. Inilah yang membuat penularan-penularan kepada keluarga-keluarga baik tadi yang menimbulkan petaka-petaka di Kabupaten Aceh Tengah ini. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, terutama mencari kebaikan untuk diri kita, mencari kebaikan untuk keluarga kita, mencari kebaikan dalam bergaul dalam masyarakat kita. Mari hindari perpecahan, mari hindari sehuzan di antara kita semuanya, mari sterilkan sifat-sifat yang akhlak yang tidak terpuji, sehingga kita mengarah kepada akhlak yang terpuji. Majlis yang dirahmati Allah, mudah-mudahan usia subuh ini dapat bermanfaat kepada kita, dapat menggugah kita kembali untuk mengintrospeksi keluarga kita masing-masing, mengintrospeksi diri kita masing-masing, apa yang telah kita perbuat dan apa kesalahan yang kita lakukan. Terus itu menjadi barometer dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita selalu bernaung dan berlindung dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita dengarkan ceramah subuh bersama Bapak Tengku Dr. Andes Amri Jalaluddin MA, dan semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat untuk kita semua.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.

Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya.

0: sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Takengon menyampaikan warta berita. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Aceh Tengah dapat bantuan 2 unit mesin combine dari Kementan RI. Bupati Gayo Luas lantik PPPK paruh waktu. Bersama saya Nur Hayati, inilah berita selengkapnya.

0: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bangun kolaborasi bersama perguruan tinggi Unsyiah. Berikut laporan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menggelar audiensi bersama Rektor Unsyiah Profesor Dr. Mirza Tabrani di Gedung Senat Unsyiah kemarin. Dalam pertemuan itu, Bupati Haili membahas penguatan program Sekolah Belangi yang sudah dijalankan di Aceh Tengah. Bupati Haili berharap dukungan perguruan tinggi dalam mendukung program Belangi untuk menampung calon mahasiswa dari Aceh Tengah.
2: Program ini akan kita mulai dari bulan Juni. Ini kan itu tahun depan. Jadi waktu tahun depan dia saya sudah ada yang nanti Bapak hadir di sana, kita buka mungkin ada 1.000, Bapak nanti sebagai ada 1.000, bilang kita turun. Sehingga mereka merasa bahwa kampus itu hadir untuk mereka.
1: Rektor Unsyiah Profesor Dr. Mirza Tabrani menyebut bahwa kegiatan kolaborasi antar daerah dan kampus dapat membangun sinergitas yang kuat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pakar internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas mitigasi bencana dan lingkungan yang digelar oleh ICMI Orda Aceh Tengah. Laporan Fitra Jayadi.
3: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan. Dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di Gedung IAIN Takingon dan secara daring. Ketua ICMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
4: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu atau pasca bencana.
3: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menggelar rapat koordinasi pemulihan Reje serentak 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menggelar rapat koordinasi pemilihan Reje serentak yang diikuti oleh para camat, kapolsek, dan danramils kabupaten tersebut Kamis 4 Juni 2026 di Aula Setda Kab setempat. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Bandar Meriah Armia dan turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta sejumlah kepala OPD terkait. Dalam arahannya, Wabub Armia menyampaikan rapat tersebut untuk memastikan kesiapan pemilihan Reje baik dari sisi kesiapan panitia, logistik, keamanan, dan hal teknis lainnya. Begitupun rapat tersebut juga dilakukan untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi masing-masing kampung saat pelaksanaan pemilihan Reje yang akan berlangsung pada Sabtu 6 Juni 2026.
6: Dan kemarin Bapak Bupati menemukan kejadian yang terbukti menemukan bagi berkeluang di sebuah kasus ini. Jadi, ujung-ujungnya nanti, akhirnya akan merusak desa itu, merusak seluruh tata
5: Sementara itu, Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab Bandar Meriah Khairman Syah mengatakan, pemilihan Reje serentak ini akan diikuti sebanyak 135 kampung yang tersebar di 10 kecamatan di kabupaten tersebut.
7: Tolong dikatakan dari 100, sebelumnya 136, Pak. 136 desa. Tolong dikatakan dari 136 ini, panggil Ketua Panitia Pemilihan Rejenya, mereka bersedia enggak melakukan pemilihan Reje. Apa pertimbangan kita, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa desa yang penduduknya masih tidak berdomisili di desa tersebut. Dia di pemilihan sementara. Ada mungkin domisilinya di rumah saudara. Tetapi panitia pemilihan Reje sudah sepakat kami siap melaksanakan pemilihan Reje dan kami siap memobilisasi pemilihan itu. Sehingga kita putuskan, Pak, 136, 135 bersedia. Satu desa yang belum bersedia, yaitu Uning Mas, Pak. Mereka belum bersedia melakukan pemilihan itu.
5: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya terus mengawal proses pesta demokrasi tersebut agar berjalan lancar dan sukses, serta menjalin kerjasama dan koordinasi dengan unsur-unsur terkait dengan baik guna suksesnya pelaksanaan pemilihan Raja Serentak tahun 2026 di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Hadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi, Bupati sebut Prodi Kehutanan pada PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Luas dapat menjadi pusat pembelajaran kehutanan nasional. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
8: Bupati Gayo Luas Suhaidi menilai program studi kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Luas memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran kehutanan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi Prodi Kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Luas. Menurutnya, keberadaan Prodi Kehutanan sangat relevan dengan kondisi Gayo Luas yang didominasi kawasan hutan. Ia berharap program studi tersebut dapat menjadi jurusan unggulan yang tidak hanya diminati mahasiswa dari Aceh, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Suhaidi juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus agar semakin berkembang dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Suhaidi mendorong Prodi Kehutanan menghadirkan inovasi khas seperti pengembangan laboratorium alam dan program penelitian kawasan hutan yang dapat menjadi daya tarik akademik sekaligus memperkuat posisi Gayo Luas sebagai pusat studi kehutanan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, Kementerian RI bantu 2 unit mesin kombin untuk Aceh Tengah. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan melakukan uji coba mesin kombin harvester bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing kemarin. Uji coba dilakukan pada lahan persawahan masyarakat untuk memastikan mesin dapat beroperasi dengan baik pada kondisi geografis Aceh Tengah yang memiliki kontur lahan bergelombang. Wakil Bupati Muhsin berharap Kementerian Pertanian dapat kembali memberikan dukungan berupa tambahan alat dan mesin pertanian untuk membantu percepatan modernisasi sektor pertanian di Aceh Tengah. Saat ini katanya satu unit mesin kombin ditempatkan untuk kelompok tani di Kecamatan Pegasing, sementara satu lainnya berada di Dinas Pertanian Aceh Tengah dan dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani di berbagai wilayah sesuai kebutuhan. Keberadaan mesin tersebut, kata Wabub, sangat membantu petani yang tersebar di sejumlah sentra produksi padi seperti Kecamatan Pegasing, Celala, Bintang, Kebayakan, dan Linga.
9: Yang hari ini ada 2 unit. Nah, kita luasan hamparan sawah kita cukup luar biasa di Kecamatan Bekasi, Kecamatan Celala, Kecamatan Bintang, Kebayakan, dan sejumlah kecamatan-kecamatan yang lain termasuk Kecamatan Linge. Maka untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia atas nama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh jajaran. Kami atas nama masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan ini sekali lagi mesin kombin ini sangat bermanfaat untuk petani masyarakat Kabupaten Aceh Tengah.
1: Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah Nasrul Niwanza menyampaikan bahwa mesin kombin merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian yang diperoleh melalui usulan langsung Bupati Aceh Tengah Helio Gabo beberapa waktu lalu. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Baitul Mal Bener Meriah menyalurkan bantuan usaha bagi warga kurang mampu di kabupaten tersebut. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
5: Wakil Bupati Bener Meriah Armia secara simbolis menyerahkan bantuan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu di Aula Sekda Kab setempat. Program bantuan modal usaha tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Baitul Mal. Turut hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Bener Meriah Riswandika Putra serta Ketua Baitul Mal Bener Meriah Dr. Andes Nawawi. Dalam arahannya, Wabub Armia menyampaikan pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus berupaya menghadirkan berbagai program yang berpihak kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Salah satu fokus pembangunan daerah, ungkapnya, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan usaha produktif. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyalurkan bantuan modal usaha sebagai wujud komitmen dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong kemandirian ekonomi. Pihaknya ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga mampu menjadi produktif, mandiri, dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Menurutnya, bantuan yang diberikan merupakan modal awal untuk mengembangkan usaha mikro yang telah dirintis masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan digunakan sesuai dengan tujuan usaha yang telah direncanakan, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui dinas terkait akan terus berupaya memberikan pendampingan serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro dan usaha masyarakat. Armia berharap semakin banyak masyarakat yang mampu bangkit secara ekonomi sehingga kesejahteraan keluarga meningkat dan angka kemiskinan di Kabupaten Bener Meriah dapat terus ditekan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Bupati Kayuluas ajak P3K Paruwaktu yang baru dilantik untuk mendukung program pengembangan kopi dan kakao di daerah tersebut. Tujuannya memperkuat perekonomian daerah. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
10: Bupati Kayuluas mengajak para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang baru dilantik untuk ikut menyukseskan program strategis pengembangan kopi dan kakao sebagai salah satu fokus pembangunan ekonomi daerah. Menurut Bupati Suhaidi, P3K yang bertugas di berbagai desa dan kecamatan memiliki peran penting sebagai agen perubahan sekaligus penggerak pembangunan di tengah masyarakat. Ia berharap para P3K dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan motivasi kepada masyarakat untuk mengembangkan budidaya kopi dan kakao. Program tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat perekonomian Kabupaten Kayuluas. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Demikian Warta Berita RRI Takengon edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Kami sampaikan kembali sari berita, Aceh Tengah dapat bantuan 2 unit mesin combine dari Kementan RI. Bupati Gayolua selantik P3K Paruwaku. Informasi selengkapnya dapat Anda, informasi selanjutnya dapat Anda ikuti melalui Pro 3 RRI Jakarta. Saya Nur Hayati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Fakta menarik tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa. Dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full, seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, saat ini pukul 6 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti info cuaca. Dan saat ini kita telah terhubung bersama Bapak Muhammad Niza Andria, prakirawan cuaca dari BMKG Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Ya, gimana kabarnya hari ini Pak Niza?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya. Pak, gimana info cuaca untuk hari ini di wilayah Tengah Aceh, Pak?
2: Ya, baik. Untuk informasi perkiraan cuaca hari ini, untuk wilayah Aceh, sebagian besar terpantau cerah berawan hari ini, khususnya pagi hari ini. Kemudian khususnya untuk wilayah Aceh, kami pantau juga di sini sedikit berawan. Kemudian untuk perkiraan siang hingga sore hari, diperkirakan hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan berlangsung hingga menjelang malam hari. Kemudian malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri dominan bergerak dari arah, memang cukup bervariasi, namun dominan bergerak dari arah timur dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas, kemarin hingga pukul 23 WIB, terpantau terdapat 6 titik panas di wilayah Aceh, di antaranya yaitu di wilayah Gayo Lues dan Aceh Selatan. Kemudian untuk perkiraan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh dan Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan Kepulauan Cimelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Terakhir untuk perairan barat dan selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
1: Ya, Pak, apakah ada terdapat potensi untuk bencana hidrometeorologi di wilayah Tengah Aceh, Pak?
2: Ya, untuk potensi sendiri pasti masih tidak ada, karena juga kondisi tanah masih cukup rentan. Hujan yang mungkin tergolong ringan juga mungkin dapat berpotensi memicu terjadinya banjir atau longsor.
1: Ya. Apakah ada himbauan dini, Pak Niza?
2: Himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada, namun tidak perlu panik dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui website ataupun aplikasi BMKG. Dan juga selalu berkoordinasi dengan pemerintah setempat seperti BPBA ataupun pemerintah daerah dalam hal menanggulangi dan juga memitigasi bencana.
1: Ya. Ya, baik, terima kasih untuk info cuaca hari ini, Pak Niza. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

Perhatian, perhatian, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama di saat musim penghujan tiba. Kenali tanda-tandanya sebelum terlambat. Beberapa tanda-tanda tanah longsor yang harus Anda waspadai. Retakan di tanah yang semakin lebar, pergerakan vegetasi, tiang listrik atau batu yang mulai miring, aliran air yang tiba-tiba menjadi keruh atau berubah deras, suara gemuruh dari lereng bukit,

Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah serline? Dalam dunia meteorologi, serline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena serline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Serline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, serline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.

Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.

Ya baik pendengar, kami hadirkan info harga bahan pokok penting strategis saat di tengah pendengar ya. Untuk hari ini Jumat 5 Juni 2026. Ya adapun komoditi yang akan kami infokan yaitu sayur mayur pendengar ya. Adapun bawang merah stabil. Oh, bawang merah turun 10% dari Rp50.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Untuk bawang putih stabil di harga Rp35.000 per kilogram. Buncis turun 16,67% dari harga Rp12.000 menjadi Rp10.000. Cabai caplak pendengar naik 33,33% dari harga Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai hijau pendengar turun 14,20% dari harga Rp35.000 menjadi Rp30.000. Ya, adapun cabai merah besar turun 11,11% dari harga Rp45.000 menjadi Rp40.000. Cabai merah keriting turun 12,5% dari harga Rp40.000 menjadi Rp35.000 pendengar. Untuk kelapa bulat dari stabil di harga Rp8.000 per kilogram. Kentang juga stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Kol kubis itu turun 12,5% dari Rp8.000 menjadi Rp7.000 per kilogram. Mie instan atau Indomie stabil di harga Rp3.500 per bungkus. Untuk tahu stabil di harga Rp14.000 per kilogram. Tempe juga stabil di harga Rp18.000 per kilogram. Tomat lokal turun 25% dari Rp20.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Untuk wortel stabil di harga Rp12.000 per kilogram. Bawang merah lokal turun 11,11% dari harga Rp45.000 menjadi Rp40.000. Adapun bawang merah Medan pendengar ya, turun 10% dari Rp50.000 menjadi 45

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Ngomongin Piala Dunia 2026, rasanya nggak lengkap kalau nggak ikut larut dalam euforianya ya. Dari yang nonton serius sampai yang cuma ikut-ikutan teriak gol, semuanya jadi satu suasana. Menariknya, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Lebih banyak tim, lebih banyak pertandingan, dan tentu saja lebih banyak drama di lapangan. Artinya, peluang kejutan juga makin besar. Tim-tim yang dulu kurang diperhitungkan bisa saja tampil mengejutkan. Buat kamu yang suka nonton bareng, ini juga jadi momen paling pas buat ngumpul. Mau di rumah, di warung kopi, atau di pos ronda. Yang penting suasananya. Kadang yang bikin seru bukan cuma pertandingannya, tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala Dunia juga ngajarin kita banyak hal tentang kerja sama tim, semangat juang, dan gak gampang menyerah. Jadi, siapin jagoanmu, dan jangan lupa tetap bareng kami untuk update dan cerita seru seputar Piala Dunia 2026. Karena di sini, euforia Piala Dunia terasa lebih dekat, hanya

turun dari sebuah sumur di Masjidil Haram, Makkah, dan memiliki keutamaan khusus. Air Zam-Zam diyakini memiliki berbagai khasiat dan bermanfaat, baik secara spiritual maupun fisik, seperti menjadi wasilah dikabulkannya doa, mengenyangkan, menjadi obat berbagai penyakit, dan kaya akan mineral. Air Zam-Zam muncul setelah Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, berlari 7 kali antara Bukit Safa dan Marwa untuk mencari air bagi putranya, Nabi Ismail. Kemudian, Malaikat Jibril menyentuhkan kakinya ke tanah dan muncul mata air Zam-Zam. Air Zam-Zam diyakini sebagai air terbaik di muka bumi dan sumber kehidupan di Makkah, dan juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, kalium, magnesium, dan kalsium. Selain itu, air Zam-Zam tidak mengandung mikroba dan tidak melalui proses klorinasi, sehingga dianggap lebih unggul dari air mineral biasa. Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa air Zam-Zam memiliki sifat anti jamur dan dapat membantu menjaga kesehatan gigi. Air Zam-Zam juga dapat digunakan untuk minum, wudhu, dan bahkan sebagai obat. Air Zam-Zam adalah air suci dengan berbagai keutamaan dan manfaat yang diyakini oleh umat Islam. Air ini memiliki kandungan mineral yang kaya, kualitas air yang baik, dan diyakini dapat menjadi wasilah dikabulkannya doa, serta memiliki manfaat kesehatan.